Tapi nak kami kan hujaman tadi Russell hujau di Sylvester Valentine yang itu anda joget joget odu aki nagi nak kau tahu hujau di Russell Binginos yang itu anda kada opio edginapo dulu hujau nu pada tinggal pihi di Gideon Vengilo Thompson nagi i Sylvester. Tadi kakal kita timpu tahu di ti do i da abab zan pihi hujau masa Facebook WhatsApp nagi masa TikTok mempai makin odu iso pada ti hujau. Hozo di Christopher Gini tay DJ Otto ay tando di kainsan kinaambanku. Hozo pihi di Christopher.

0: Apple, Tony Bo, Tarao Paino.
1: Opi pesan Apple, Tony Bo, Dao Masuvab, Diti Itinan, Dua Kusai, Kampai, Nasunghun, Sungku Suvazan, Dao Tu, Tadao Tu, Minimpu, Nikonya, Bantak, Manakadai, Penai, Zukan, Kinantakan, Minamatai, Dazanak, Ton, Duki, Umul, Podom, Iso, Ton. Onu iko sindua kozo do ginavo no kito atinan do sidait kampung numbak sepanggar di tadau kaapat na katahib. Penuhan manan do du do batinan teman ki umul tong prem sizam 4 nga prem 2 tahun dino pinahabus do magistrate 1 Farah Fariza 1 Ghazali. Aplikasin manan teman do section atus iso-iso 2 kanun tata cara jenayah pinabuzu di upisol menonai zuk ESP La Paula Abdul Muiz. Tinandu dua kusai dino di songkonya bantad no kino kita nan tinanda sanak tuhun kini senon Nur Jilia Abdullah inakulput tentagak di kopram tahu Wuhan katu nakatahib. No kita tinan id pias dos isohamin kini senon kepenadaan di kampung numbak sepanggar. Sesukon kena tangan teman section tahu iso duvo kanun kaundasaan. Pengkawasan sa Sabah o Aba Bazan binakas otomo mazaka pamasangan tegi penukuan meteorologi kumo iso id ulu kukut kota Belud. Kituruan ina domintong tangazan ketundan binakas tongus id poguditi. Nabuah si panakada menteri kuma Bazan menteri Datu Isnin Alefni. Projek miampai sakadai sa FODA om TNB Research dino. Nopongahang timpunan menimung kepeihan pramita meteorologi montok 2 tahun. Mipahut tuduhan Sabah Maju Jaya empalan tuduhan kosimbanan winakas Malaysia terpapapantad pemegunaan winakas ikawasa in baguban. Tahu ngaibu 604 ngepada aplikasi memasok id Sabah kakalid penizukan montok tahun 2 ngaibu dumu pramhimo gisam kota hong pramusa Wuhan kohimo nakatahib. Namut opat aplikasi namot upod aplikasyon na sagan ng certificate pamasok pinambit kuma di minakapalay. Nabasik mo rin po mantili suang pogun datu seri Dr. Samsul Anwar Nasara muntok di nakotawip na poligistol kinasusufon id saban na po nga duvo ngaybu o namatus himong pramsizam aplikasyon na sagan namot o namatus pramiso papagu kakal id panayinaan. Minggu sama komentarian suang pagun KDN dapat bersikap tapi yang azan aplikasen memasok hobino ino ketawi penopolijistol kadisido. Seminimai datu seri Samsul Anwar dapat kudisan di pu paliman sendakan Vivian Wong Sherry kogempit hang bersikap omong basi penainan aplikasen memasok om nagi kinumu aplikasen ino kohuntan om nasagaan di Sabah untuk tahun duvongai burung peramhimo om duvongai bu duvong peram anam. Nakano ang Maritim Malaysia Zone Senakan minanahob do kopogo himuvan tuma petrol ki subsidy id kawaygan Sungai Abi di Minsosodop tadaw kapat nakatahib. Nabuo si patuno dina Captain Maritim Suhairi Hussein nahaan o isabut dahil ka zuzuwa pensusuway untuk pemulisaan op sejatra op cegah pati om op tiris apat titik iso. Dua kusay kikotumbazan pakakalaja but tuminozog id kinizanon vakaw o minagido id suang tahun sungan menin semok o tinimungan debut nakamoy. Dahil pemulisaan na kita perambahutung kiswang kuang hobi tahung atus ono mga padlita tumaw petrol ki subsidi om duva injin posaviton gatang sabiavi i naga mudina pisosomo duvang perum tahung ngaybu tahung atus linggit. Saya sukan kinatakan manod akta panamangan kepanikidan saibu sisam ngatus ono mga perum iso om kautanan kepopuvan om dermaga Sabah duvang ngaybu duvo. Pinosoto di Maritim, Pinosoto di Maritim Malaysia, pati yung pesan kalaja kapukosaan montok mengipap kapagatan kapukohimuvan om kapahubusan kekenapan natamangan ki subsidi. Tapi naik kami kakaniti abal tadi bawa doong suwab diti i nuhud di Ramhaniza Jahamin mantan bagisan berita Ikhwal Semasa. Kepibasian Tabi Malaysia, Madani.
0: Apal Tony Bo Tadau Paino.
2: Magisusuway tayo na ang natoko om na katangkangan dino o hiwan toko dumabos kotohwadan motok tuhun ngavi imina nakaday natoko.
3: Arigato gozaimashita.
4: Nandri.
5: Thank you.
4: Gracias.
6: Salamat po.
7: Xie xie.
5: Syukran.
6: Kamsahamnida.
3: Kakun kap.
2: Onu no po boss i pohomuson na niagahi olati ino no po na kotohuadan. Sundung tu au songkuo o pinanakaday na pono kotohuad no om po boss no kotohuadan. Kotohuadan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Kan Yana Bara kita bertemu lagi dembangi kamu waktu terwakta sepuluh Julai 2026 barat aku sikit jalan kan saya tahu bersemang ke telah safar 1440 Ijrah lah Sabtu dia akan turun minggu bersama kau DJ Z dia panggil kamu Abdu Yana Barbi yang merundan kamu dengan sihat-sihat terus selalu mekali kita tak siaran sama dia panggil kamu Abdu sebetah telur jam baru 50% siaran kau ambil bersama kau DJ Donny Mapat untuk siaran Inggeris sik kau dekat langan laut sik jam 12 yang ngabut nasi pepus sik kau tak jam 3 buat sambung selek jadi dia segmen bok-bok tu kita berlaku dah pat-patek kok sambil-sambil kita sekungsi abar sekejap lagi janjinya bana lekat tarubi mau kita tak saran sama alap bana.

0: Stratifica lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betah bana no nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom dedang bangi di minggu.
1: Tratibika dinakan. Luman tanah buli mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih Dina Kang. Kakak lagi kita diam segmen bok-bok tu. Jadi Inan dekat info yang yang boleh kongsi ti endak ti saat ta kajian cuaca untuk tembangi kemap tu. Am kita endak si aku si bermula ulang alik si aku dekat KKKB. Dina Kang endak aku si undang-undang kawasan Oran, undang-undang kawasan Ngeremi, undang-undang kawasan Panas Copan. Go. Aha. Dekat mu sarpi tu aun lah terlimpas tang endang si kawasannya lah londo semana tapi un lah barak semua teh. Ah. Tapi am kita tidak si mana-mana Inan tu yang berpeneluar maran ribut petir uran londos ni jangka neruak tak ada bilak Sabah yang teruak yono bagian pedalaman bagian Sipitang, Tenom, Beaufort, Keningau, Kok Pantambunan, pasal bagian pantai barat, bagian Sandakan, bagian Beluran, Kudat, Kota Meruduk, Kopan Pitas, Sengah Bucam Limau, Kemap Sabtu, 10 Julai 2026. Jadi, obat penluak si bau je, tak jam 2.45 minit. Kemap ngabup no jam 5 kang kemap. Jadi, am kita ngendak mitu tu, dokon bila pantai barat tu uran, kok biru je ndak kok mitu tu. Ha, jadi, am kami ngendak yang tu, kejian cuaca kan boleh je posok tak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kopan Kelestrian Alam Ambon, media sosial dinakan. Ah. Ha, jadi mun un baraja mo orang bunda yang ngogo suang agak aku buli no kali berhenti terus kajap lah ah ngenda do keadaan nepian ah un si dengan kawasan daku uran no ko dengan kawasan si buan lendung landung ko un ngeremi ah jadi pian ko pian pan lancang bi kamampun terong minggu engko lagi alap lah kita pasti ko pan jomo ko bengen itu majlis ko un bagi bertunang un bagi kawin unde bagi mesduo ko ha, jadi para jemu mudah-mudahan kemampun in tu majlis-majlis bi belum lancar jo tak dorong-dorong minggu tu jadi pian voice kan breeze walk ka ko kau selalu kau kiti suti-suti no kam lah aku kakak kerja am jom ship tu begin nanti jom kerja kau suti kau jom suti kau kerja begin nak luman dia akan biasa no tapi yang gini yang penting kita bahagia aja selalu. Jadi amun buli tiap torong-torong minggu tu ngendok ke masa dikit para jomo ko muat perkara-perkara yang susah untuk buat bi tak waktu bi kerja. Ko mungkin ni masa bi untuk bi bersama ko keluarga ko mau gay pusing-pusing sekejap tak taman ko ataupun ngelesa sama-sama ko. Jadi iko agak aktiviti yang boleh benuat daripada punduk-punduk merumah kebesaran bangunan anak eh. Boleh pun lah sambil-sambil ko bingin aktiviti member rumah je nak bosan bahana te ko tapi am kampung siok dikit lah am tak banter susah dikit te ko amun rumah aja nyau-nyau aktiviti pada jemo kau ngendak ko aku ngendak kau ko paling-paling pun am ko luman lah amun aku si go selalu kan nak kam torong-torong minggu ko aku akan bisa kikun masa aku awal sen saung aku akan ngogo taman-taman sama ada aku akan ngogo likas ataupun aku akan ngogo Taman Tunput Bukit Padang jodoh kau tungan yang aku akan buat breeze walk nyak lagi lah aku darah sampai baraja mau jogging tap jogging yang betah ya breeze walk boleh jadi cuba bisa kapan boleh ngendok lah pika pergi kok menyan buat bi mungkin boleh muat lah perkara-perkara yang buli meluak kiti ampun yang tu meluak kiti ampun songot lah kok dinakan muat breeze walk kah atau torong-torong minggu kok lumayan yang tu breeze walk keji berapa pak isi breeze walk kan kok lumayan biasa je tak kok tapi laju dikit lah barang cuma kok nyak payah lulai kok yo macam barang cuma latihan untuk mendaras diri yo tak kok dalam 40 minit ke bagi 20 minit ke ko am kom yang rati pian nak google je te betiru tu sanang jo semimun torong jari jo buka je ChatGPT para jo iko bana me ko tapi pian ko pian pandin akan sebagai panduan muslimin kaum muslimat posok nezan asar dan mengi kemap tu yang tajam telu 40 minit kemap untuk kawasan kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni diam segmen kedua kang tajam 4 kemap aku akan live lah kalau aku masang live ah birunya lagi kita akan masang lagu-lagu betah kau lagu-lagu bau tapi kau nampak si lagu pasang gue okey marak kemai yang lagu-lagu betah lagu-lagu bau yang ingin kalebi in kalebi kang aku masang ni kang tajam 4 lah dinakan ke okay? Sambil diserita dinakan lagu saras ni lah
kata seorang bulat barat ni yang selisat tapi nyak sebetak. Ah, selisat nyak sebetak. Ah. Saya selisat je. Ah, dokon ni macam ni, dokon tengok movie selalu drama-drama dia kan dokon selisat tetapi nyak sebetak. Ai sing. Pinggumin kalau itu sat lagu tu tak saran sama. Alamana.

0: Perniagaan B perlu lagi eco pelanggan? Angin jenama B lagi terkilo lek jumur ramai?
1: Iklan Bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkali setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan B.
0: Kau package pengiklanan anu fleksibel. Kau panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kau cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi ni agat, hubung bi kami Lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2 3 4 4. Kau pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.
2: Terati Bika, dikau lekat telur rakyat Malaysia, ben risiko ngodob masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan, ni umuran 16 ngabut 24 tahun, lebih 25 pedatus ngodob tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025, teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental, anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan, yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu gunanan pengendal. Amun kam kok kerso tekonan, tinau kok rungai harapan, kok pentersobi kam tu dendangan, kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Strativica, 4.2 juta penduduk Malaysia siodop engkau masalah kesihatan mental. Sabah ngecatat pendatusan paling langa tinutan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kok Kelantan. Jomo bujang beng risiko langa binanding gai anu pengen keluarga. Kesihatan mental gek kojo isu pribadi sebanani. Isu awam tu memerluan kepahaman sabangan kok sukungan bersomo. Amun kam entawa jomo tersayang anu sedong kok kerso tekanan persoan kulek nota bangan dong tinengkan de diri bersomo giti ngebina masyarakat anu prihatin bersomo RTM teman setia anda. Strativica dikau lekat telur rakyat Malaysia ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan ni umuran 16 ngabut 24 tahun lebih 25 pedatus ngodop tekonan lebih kok bimbang sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025 teruak kesan runtak tahap kesihatan mental anu normal. Masalah kesihatan mental gai dikau kelemahan yo dikau isu kesihatan anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam kok kerso tekonan tinau kok rungai harapan kok pentersobi kam tu dendangan kulek no tabangan betutur kok keluarga sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.

Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso nge kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Lingkak ngejogo makanan endok niat terak. Nina tak peti sajuk. Suhu anu tenak buli melambat tindak balas kimia tak diam produk. Ali mane buli metenak pertemuan kulat atau bakteria anu kama. Pengguna bijak, pengguna berhemat.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

khabar kita? Setemu lagi. Kamu apa tu? Tasaran sama Alabana Dina kan. Dalam segmen kedua selalu ni kita pengen ian tu silang budaya ke. Tapi betiru kita pengen silang budaya. Jadi kita buka kita ampun segmen mangi kamu apa tu akan kena masangkan lagu-lagu betah, lagu-lagu bau ke. Okay, lagu-lagu bau yang dah aku mi tu dah aku sah paling bau bayi posok tu lagu lekat tak soro sen tu bulan 26 bulan 7 tu yang lagi lagu bau posok setakat tu yang benda aku un lekat tak soro Nadim Kalang Atai lepas saya dikau lagi lekat tak soro Awang Kamaludin Agad No Aku barani lepas saya sendak aku saya lagi lagu Sapik Jester Sian. Jadi kamu ingin kalian kala lagu bau betiru nama engkau apa kita akan masang ni lah. Kita akan masang lagu-lagu bau engkau pan peselang ti lagu betah. Okey, peselang ti lagu betah. Jadi engkau mah aku merakam. Terima kasih kita baru si masang kita pun live TikTok tak sabar BFM tu baru si pasang ti. Terima kasih barang dinakan yang hendak kita betiru dong terlipat bi tap-tap komen kau pan share kita ampun live dong bagi kamu waktu lopek guan. Terima kasih. Go. Dong kemerah nah. Minta live ti tu kau. Enggak macam sama macam kalau segul itu tu ente baru cuma kuni kan tak sabar BFM tu kok. Jadi teman-teman dinakan yang memang luar demangi ke map tu boleh cepat muantak WhatsApp di 0304 907 Wow. Jadi aku akan mosok kang me. Cuba sekam aku lagu-lagu betah yang jarang kata kali kok. Cuba lagu bau memang unus sedia itu. Jadi aku akan masang lagu-lagu bau lagu betah kam nulis ni lah. Cuba menunya unka kali diam kami ampun simponen aku akan masang ni lah. Okay, lagu betah lah, lagu old school baru jomo. Agak cuba sah. Dan memang aku pada sambil peselang tingkok lagu-lagu bau yang un bayi posok tak kita ampun diom simponen sistem tu. Okay. Jadi torong-torong minggu ya na berbi. Mudah-mudahan kamu semimon diom keadaan sihat-sihat selalu ko. Yan lagi. Senang-senang atai selalu ko. Yan lagi. Semimon kerjaan benuat diom keadaan alap-alap sihat-sihat paling penting ko. Engkau pan yan lagi. Ling ni menik lagi di kau umur. Alhamdulillah ko. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Ayan si lagu eh. Okay, terima kasih teman Dina ganti semimon yang kakak lagi mekala kiti minggu-minggu jatungan bi. Terima kasih. Inan tu barat jomo abar alap ta RTM Sabah pun Sabah pan lah. Sebab betiru RTM Sabah boy barat jomo kulit nguangin oron lagi lah barat jomo ko. Boy jojo terpenek sebagai pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik hadiah kewartanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 anugerah tu Aitrop Manang lepas tukan seksyen berita awal semasa yang baik kena tuan lewat wartawan Iswa Diman Dominikus jurukim Ranir Nur Isham Ismail Kopan Editor Vision ni Hosana Prince Lizoli untuk dapat mengiktiraf kecemerlangan karya kewartawan RTM dia mengangkat isu alam sekitar sosial Kopan tadbir urus ESG. Minggu Maidan Pembentukan Anugerah berlangsung di Kuala Lumpur Sampangan Malam Wartawan Malaysia 2026. Kapan secara keseluruhan ni RTM Boy Kulek Pitu Anugerah terpasuk no 4 pemenang emas anutan telu kategori individu kapan di kau kategori berkumpulan kapan telu pemenang perak. Peraka. Ngebuktian komitmen penyiar awam dia meluak karya kewartawanan bengen kualiti. Mana Adina kan kira-kira sanang tau. Kau kami ampun itu tu menimpun lekat tak berita awal semasa bagian best ampun kau bagian wartawan yang peluang dua info-info kau. Lepas saya lekat mereka akan mau tati bimbi kau mesti pun ya ampun ini cameraman ya ampun wartawan peluang aku lain info-info mereka posok diam unagi editor akan ngurus ni Mandy yang boleh jadi tengurus ni lain lagi video editor yang akan ngurus ya ampun visual ni audio ni semua ni baru no yo peluar peluar ko ayo no para jomolana ni nya sanang tau lekat yo lekat media ai kang baru no lekat radio ni den ta bagian radio ko amun ni film folek ngang kota TV ai ko oyo mana tau bagian RTM tu ada kamera nah jadi kadang-kadang barjomo hakiki ni tardiu dokon kami tu ko hakiki tardiu tapi kadang-kadang nabang pada bagian berita. Terima kasih bang Andi dengan semua yang hendak kita betiru. Aha, pak lau untuk orang-orang minggu je kita tengok pakai baju begitu.
Kau ke Jomo. Terima kasih Tak Dina Ganti Sento. Joshua Jomilo Dina kena MM sok. Pak Maksun suakan ngadak kita live petiru tu. Kau am kemini minta mana jaga minta live. Kau ingin pantik ke? Aku alap kau am kita boleh sekenak motor pergi. Tapi tapi ya aku je tendak bi. Tapi ano barang aku sih ya kita akan masang lah. Pasangin dok lagu leng takdir penantu DJ lagu betai. Lagu betal leng eh. Lagu paling betal lagi teh. Cuba teh. Kau cuba dok. Tapi pasang tidak tahu inan tu lagu paling bau lah. Inan tu lagu paling bau be posok diam sistem kami. Tajuk lagu ni kalang atai lekata soro Nadim. Engkau pan lagu lekata soro Agat No Aku Awang Kamaludin atau Aci Awai. Dua buah lagu tu lagu paling bau. Sama-sama kali edit. Tak seran sama. Lepana.

Dina kan, terima kasih kan kalau kita bersama kau di Jazzy Diam segmen kedua. Kita masang lagu paling bau. Kau pandang kita akan masang lagu-lagu betah lah Dina kan. Bagan Dina kan yang mahku demangi kemampu insyaAllah pasang ti lagu betah Dina kan. Nah, bonus kita masang dua buat lagu bau. Lagu lekata sorosi sini Awang Kamaludin kau Nadim. Agad no aku barat ni. Aci awai no ni agad Dina kan. Link ni amun judunya. Amun judunya Lai Pinggo te. Konon ada bagi marah link ni uran-uran ngeremik dembila KB demangi kemop tu dembila sukpan londos bana uran ni rindu menaun ka bos barat ni. Ayi rayi aha ingo segala gue ya pemiati doa coba sa. Okey pemiati nantu lagu betah bai penaku si lek gai pan mitu ko gai maku lagu lekata soro suma mawi lagu betah selek tu dina kan pasang tido lagu tu si ngono si orang ni ngono si laju mana menik pun jatah jamin ramanaka barat ni jamin mesang rebung mesang kadi ngo un kalau lagi segak mesang rebung ya pemia aku dah amun un pemia aku kangat tapi pakale tidak dah lagu lekata soro suma mawi janji temban janji agak kuki kon yang pun banyak betah tu nyau nu tak dinakan aik nendok kasih no alfatih untuk kaipan nadinakan jadi kita berengkok lagu dinakan tasaran sama alap panah.

kabang, aku Raja Bengkuat. Lagu betah dinakan lekat asro AH Yamin mo kiti tak jam 4:24 minit kemuap. Terima kasih tabangan dinakan semimon. Kita baik kali dua lagu si kau dikau lagu lekat asro dendo sumamawi janji temban janji. Amkem kali si kau lagu ni kau. Ini yang pun music ke amun kam kale sego ya selalu bana penakai DJ Radik ka ataupun DJ Drasin na selalu bana makai lagu sebagai instrumental ni ko aku ngintam-ngintam pan amun kale lagu ni starus ni si lagu lekat asro eh Yamin sampai betiru ngabut betiru dina kan kakak lagi jomo ya nomor jomo ah ngerati lagu tu ko bar jomo ko poyo-poyo kale lagi ko lagu ko ian barak kudau dong asau endo jomo I know the rungai. Okeylah, esy lagu-lagu yang Barajamo yang mana nostalgia untuk kita lah ko. Lagu-lagu betah yang Barajamo alah ngintam gue, alah un pula kenangan gue kok lagu eh alah ko. Kinum-kinum kita kala lagu dina kan. Okey, lagu-lagu betah sih kita ngogol lagu bau balik. Mujik selalu Pak DJ Drasin barat Pak Maksun ko. Nen barang peminat setia ngerati deh ko. Instrumental penakai pun terati gay. Tapi enut ya para jamu kok yo muan bagas ngkiti lah kok jangan mesti unjo kisah-kisah engkau lagu-lagu betah tu kok ingin pun aku ngerti kok sekelop berena amna aku yang silap 2 tahun limpas tau aku boy ngam-ngam teme kami pengen event lepas tu kok barat ni DJ barat ni tekelana ke aku barat ni aku ke jaya aku pun je isian na barat aku ke kok sebab kayak gitu aku gelok kok terus ni ni rupanya penyanyi betah sama tau sekali pemia aku lagu ni sebab kita yang ngerti tak info-info lekat tak penyanyi-penyanyi betah tu kok ingin pantai kita kekelok kok. Terima kasih Ali Ashraf Suzaila Sim barat ni lekat tak sempurna tegol nanya bengayan siaran sama Labana tu DJ salam dikau sama nang itu sempurna. Terima kasih dinakan Ali Ashraf. Terima kasih ingkam yang nutan kita dembangi kemuap tu jadi sambung ti boy nasi kita barat jomo ngogo-ngogo kisah-kisah tahu kok lagu-lagu betah kita mulai balik tak tahun tu. Okay, lagu paling bau si boy no pasong di sini do kau kok lekata soro Nadim kok pan awang aci awai kita berdaya ke starus ni kok lagu lekata soro Sapik Jestar mau lagu ni sian tajuk lagu ni sian. Sian kasih go boknya tratiti lagu tu bau depan beposok diam sistem kami ndak kuinan tu beposok bulan 6 15 bulan 6 lepas saya lagu lekata soro Rafida semat tu pun beposok 14 bulan 5 hari ya. Tajuk lagu ni Lanan Atai. Kita beraik engkau dua buat lagu bau dina kan. Terima kasih dina kan Herawati lekata Johor ya. Jadi kita kalah lagu tu dina kan. Lain dekit yang punan. So-so kalah tidak sama-sama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, nasi dong buat lagu dinakan baik kalau ti legata soro Rafi Dasmat kopan sapik jester sian sian ling ni. Mau kita tak jumpa 35 minit ke mu apa selalu ni kita kalau Sabtu tu kita selalu ni mekale ini silang budaya ko tapi dia sebabkan silang budaya tu betul nyawun jadi kita masang lagi lagu betang ko lagu bau dinakan. Jadi nasi dangi buat lagu boy pasang ti ko mudah-mudahan para jomo sanang atai bi. Terima kasih ha Yenabar. Semoga DJ Z dia manggil kemuap tu ke. Kita bisa rantau torong-torong minggu ko. Ya nabar. Sihat-sihat pan. Mudah-mudahan kamu selalu sihat-sihat selalu. Senang-senang hati selalu. Ko benar-benar kesihatan selalu. Amin, amin, amin, amin, amin. Ko. Kita doa yang alap-alap lah dinakan. Ha? Jadi torong-torong minggu tu para jomo kita ngisi-ngisi masa ko. Sambil-sambil timis. Kurung-kurung engkau yang emak. Lagu berbuat kuah. Engkau sambil-sambil ti para jomo ko paling siok ko kurung-kurung tu sambil-sambil cerita sambil-sambil ti para jomo nasa mangga ko mesti mangga ko sambil-sambil ngelor ko sambil-sambil yen lagi oh cerita mana si para ni unyang para jomo nya setio lah para jomo setio tak moto si kota atai oi semen ko yang penting paling penting dinakan ko. Jadi amkam setio-tio barat jomo sabarlah ko. Yang ini kita pengen telefon, boleh video call ko. Boleh telefon yang ma, boleh telefon bujang, boleh telefon tunang, boleh telefon anak ko. Yang setio dok marak setio jadi alasan untuk kita sentiasa berhubung ko jomo-jomo yang tersayang dinakan ko. Komunikasi penting, betul-betul penting luar so tata dok nak ada diri ko. Kang pedih kok. Alah teh. Okey lah. Bana barat gay musim mangga tapi iko bana giuk mangga betiu. Ko iko bana giuk eno sedap. Siti lagu bersinta ling ni. Sabar kam, nya lagi kita maku masang lagu tu. Kita masang lagu betah ko lagu bau dok dawa. Carry boy. Salam kenal barat ni lekat Negeri Sembilan. Ya nabar Robert Berto. Selamat kemuap dinakan. Ko terima kasih dengan dinakan semingguan minggu-minggu jatungan bi ko bana stilo ling gay. Siaran yen tu barat gay. Tapi yang tak ketilau gay ling sama ko. Ko siaran link sama tek ko tegegak gaya bagi dia kan nung kali nyak bekale link bahasa ti tu ala betiru kale no kam ko sama-sama kale lagu ko. Okey kita berdaya ke starus ning ko lagu betas sini kita boy no masang lagu bau kita berdaya ke starus ni dinakan engko lagu betah dong sabar-sabar sambil lebih ngalak-ngalak reso atai ko ngaget-ngaget unde bagi ngenda ulangan bul ko unde bagi nyak no sabar stupa tu dong stupa. Stupa am stupa alap boleh ko. Dong stupa yang nyalap ke. Kita berenggo lagu lekata soro betah. Lekata soro Saipudin. Limbo diom rindu. Lepas saya lagu lekata Aminah Mama Syarif. Seliu. Sin salut ko kalau lagu seliu Yang pun penyanyi asal ni Aminah Mama Syarif. Lepas saya pernah bawa lagi like kids. Kumpulan bawa ko. Sumdrana. Salam kenal DJ Barne. Salam kenal dia kan. Kita kalau ada lagu betah tu dinakan tak. Kemuap-kemuap tu ko. Sama-sama ningguk tak pentaran. Sama-sama minum kopi ko. Kita beraih ko lagu tu. Kata saran sama. Alamana.

Lagu Seliuh Dinakan, lagu anak Aminah Muhammad Syarif, lagu asalnya je kok Dinakan, adat Seliuh Liu, adat Samah Dau-Dau, barat ni Dinakan. Teman-teman yang ini telah suruh Dinakan, dan nasi lagu betah yang boy pasang ti, lagu Lekata Soro Saifuddin, Limbo Di Om Rindu, ngupan lagu Lekata Soro Aminah Muhammad Syarif, Seliuh, mau kita tak jam 4:46 kemop. Sekejap lagi tak jam 5 kemop, kita akan kalih abar-abar diomlat Dinakan, barat emsok tu lagu lama ngam peluak balik, barat ningin ngintam pentek agak ku ah sangkan no te a anduk te barat apa jomo yen amun dau amun iko jo parai ko atai sanang jo ko sebab uno kenakannya no pai mikir mana ko ngelantu ko dau-dau menunjo buas no ngogo ko suang ngogo ko selang ko kule no ko luko ngogo ko yen ngogo ko jata belut kule no ko uduk-uduk ko dundun yang boleh kenakan ne ko gulai-gulai kam yen gulai-gulai tahun ko. Ente keluman jumpa dua dahulu ko barat jumpa nyai ko mana pikiran ko bertiru pelimpas ko dah ko susah ko kereta apa nyai ko nyai nak kita payah mikir barang peranak ko telangkan ro kange bagi am bertiru susah mana no ko jadi starus ni Dinakan lagu amang apang insan petio di jo DJ ejeng ko lagu ni ejeng lagu. Oh lagu ni last pula aje ko insyaallah kang pasang ti selalu aku masak ni lepas azan selalu ni lagu ni sebab lawak kisah ni ko tapi ngam-ngam kitip-kitip dulu kakak lagi diam segmen lagu betah ko lagu bau jadi kita masang dok dau lagu betah ko lagu bau we si Dinakan nah jadi sini kita boleh masang lagu betah kita masang selek lagu bau baru kita kali abar-abar dia melati sekejap lagi tak jam 5 ko muap ngok pan pemupusan ni kang diam segmen menek-menek lagu open barat jumaat terbuka mak aku juga lagu ian insyaallah pasang ti yang penting boy nyak be pasang ti sebelum ko amunnya lagi berpeling ti buat pasang ti kang jadi pian-pian memang kita break dok Dinakan inan tu lagu ni rock dikit lagu tu baik ko kali ni abuk besi tajuk ni kali ai bidok bana-bana pian lagu tu amko ngantuk-ngantuk para jom yen para jom buka mata ni para jom ko kali lagu tu lagu tu bau posok tabuan 4 hari 20 bulan 4 2026 abuk besi tajuk ni lagun Lekata Soro Nuna nya tadi izin penyanyi Nuna ingin pernah aku kelo ni ko tapi nya aku bingi tu ni lepas lagu Lekata Soro Raida Banda pan be posok ta 20 bulan 4 hari 2026 be posok dem sistem ti tajuk lagu ni pesoyono kau maku Dinakan jadi kita kale di kau lagu Lekata Soro Dela di kau lagu Lekata Soro Dendo barak ku dak lalang esu Christian pan aku ko pan siok ko sabar ndok di masa ni ke jadi kita break kau lagu Lekata Soro Nuna abuk besi dan sama alapan nak kali kau mah

0: Tajuk kita juga khabar kemuap tu. Nyaun unsur buli diom kejadian pelajar labu tak papar. Program Mekar Pinoyo nabangan nelasai isu dokumen pengenalan diri. Assalamualaikum Kok Pan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Iziole diom abar Sabah VFM. Nyaun unsur jenayah atau buli diom kejadian dengan pelajar anu labu tak dembuat skul tak papar bau-bau tu. Perkara tu benesan oleh Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah bejo siasatan awal pinerun. Diom dikau kenyataan JPN Sabah marah pihak sekul bertindak lingau engkau muan tabangan awal meraan keluarga mangsa kopan polis kopan ngawal kawasan kejadian. Mangsa rai nerimo rawatan ta hospital nutan laporan petuasan mangsa nyak bengen bakat serius kopan run diom keadaan stabil. JPN Sabah nut meraan kebajikan kopan kesejahteraan emosi pelajar tarus binuanan pengendahan terposok na diom sukungan psikososial tak mangsa kopan warga sekul. JPN Sabah pan nut muan kerjasama penuh tak pihak berkuasa untuk nabangan siasatan. Engkau jom ramai penakun dok niak merag abar niak bana anu buli ngasau siasatan kok pan meteko masalah mangso kok pan keluarga. Sementara proceeding inquest metantu punca ngemban ni pelajar tingkatan 1 Ali Rahma Zara Khairina Mahadir tak Jumaat mekaleh keterangan saksi ke 75 pakar perunding sekretari Dr. Wong Hau Wo. Proceeding penerun ngam-ngam den tahun boja ngemban ni Ali Rahma Zara Khairina kok panimpon kok bertafakur sebentar minit sebagai tanda penghormatan. Diom keterangan ni Dr. Wong Maran penilaian sekretari secara retrospektif binuat nutan semimon bahan anu peneluak terposok na diari, catatan pribadi, gambar, video, mesej kopan keterangan individu anu mekilo Ali Rahma. Beliau pan nut muan huraian keadaan psikologi kopan emosi Zara terposok hubungan kok keluarga kopan bangan sek sekul. Perubahan persekitaran sekul, sistem sukungan kopan tekonon interpersonal anu ni dakwa odop ni. Mahkamah Panut Maran penilaian retrospektif bertujuan untuk paham keadaan psikologi jomo sebelum ngemban. Tapi nyak kulit ian-ian kepastian sebenarnya amun nyaun penilaian secara langsung. Proceeding inquest akan sinambung balik tak 24 Ogos bunda. Tak tahu dengan delan umuran sepupitun tahun tinan polis untuk nabangan siasatan kes rogol ngebabitan dengan pemuraan dendo. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau Superintendent Wellington Inchana Wat Mara suspek warga tempatan tu tenan diom dikau gopuan tak kawasan bandar Tawau kira-kira pukul 25 minit kemuap amis. Siasatan awal koropot mangso penisoyoan peluak lekat rumah tak lolasa limpas sebelum temu bersama ko suspek tak dembuak penginapan murah bersikoton ko bandar Tawau. Suspek berjaya teruk kesan selan laporan polis anu binuat lek sio ko mangso. Kes nyasat nutan seksyen 376 dikau kanun keseksaan ko pan siasatan kakal tenarusan.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Timpu pelanan lekat keningau ngogo pekan pensiangan betiru apa pendok kiro-kiro telu jam selan pemerunan projek mempedik taraf lan sapulut salong pagalungan pensiangan berpasar. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kurup Marak lan Yaspal betiru ngubung ngabut ngogoh pekan pensiangan ngeruo antara janji manifesto untuk mempenik jaringan perhubungan. Kok pengerangsang penanggunan sosioekonomi tak kawasan pedalaman Sabah. Kesenangan tumpan nabangan pelanan pangan petemban guru petugas kesihatan Kopan agensi perintah selain mempenik keselamatan Kopan kesenangan bangan pelanan. Fasa seterusnya rangkaian lane akan ngubung ngabut tak sempadan Kalimantan Indonesia untuk muka lebih iko peluang perdagangan pelancongan Kopan penanggunan rentas sempadan. Jomo ramai khusus ni tatenom kemabung Kopan Melalap bino nutan jelajah kebun dapur Melalap 2026 anu penerun tak dewan Datu OKK Sangau Melalap betiru. Program anjuran Kementerian Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Sabah Mafi tu nimpuan Wak Sensong sini ngabut 05 kemuap tu tak dewan Datu OKK Sangau Melalap. Begino boleh jadi perkongsian ter Facebook Menteri Pertanian Perikanan Kopan Industri Makanan Datu Jamawi Jaafar. Program anupan bertujuan moyoan lagi budaya berkabun mempenik sekuriti kekanan Kopan non gaya lum sehat narusan pertanian. Pengogopan bengen peluang nutan perkongsian ilmu mengkulik khidmat nasihat lekat pakar Kopan mentor pertanian aliman ngendak pameran teknologi Kopan produk pertanian. Sepedem buat keluarga anu rungai tungan temban diam di kau ketenuan tak kampung Telupit Baru Kota Marudu tarus kulit pengendan lekat iko pihak anu melampung luar agai. Terpasuk na tabangan anu bayi benuanan lek Menteri Wanita Kesihatan Kopan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Julita Majungki sebetang lawat mangso ta dewan kampung Talantang di kau. Setiap ketua isi rumah nerima tabangan sin RM500 untuk keperluan persekolan. Kopan sepumbuk keluarga anu bingin anak sekul nut nerima pakaian Kopan kasut sekul. Datuk Julita Marak, tabangan tu ngelengkapan tabangan awal anu rai binuanan lek Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bojo kejadian terjadi. Ngedayangan sekelonan penghabisan Piala Dunia FIFA kenama teresoh Boyjo peminat kekuribul Takota Kinabalu nimpon muat ramalan selan pasukan pilihan gai masing-masing. Rata-rata ni jangka aksi final anu nemuan dua pasukan terhadap dunia tu akan jadi pengendaan bana Kopan persembahan paling niagat lekat kedua-dua pasukan. Jomo ramai buling ngendak sekelonan penghabisan Piala Dunia FIFA nutan siaran langsung narusan TV OK Kopan saluran sukan RTM antawa secara diom talian tak RTM klik. Selain itu tayangan skrin OYO nut penerun tak dewan berbumbung kompleks sukan likas Kopan lintasan Diasoka tak 20 Julai itu. Sebagai penombol petukoh ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Nyawan unsur buli diom kejadian pelajar labu tak papar program mekar Pinoyo nabangat nelasai isu dokumen pengenalan diri. Begini abar-abar dia melat kemuap tu. Abar tu bes nunting lek Miriam Ajam lekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Buana. Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalan siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Siaran sama Alabana dinakan kita tekona tak torong-torong siaran bersama kau DJ Z demangi kemap tu tak sepuluh Julai 2026 bersama kau kita kau 2 jam lebih no sekejap lagi sebelum kita mempusan siaran sama Alabana tak torong minggu lo Sabtu tu sepuluh Julai 2026 kau kita pesan dekat sini lagi kita tekona dalam segmen pemupusan demangi kemap tu aku akan masang lagu-lagu yang pernah aku lepangan dinakan semimon kita beraya engkau lagu-lagu yang pernah aku lepangan turun say diang-diang Rudaji Sawang Takdir Penantu Leleng Simpul Tiba Nabana Amadullah Kawati Kapan Insan Petio Fazlan Amang. Untuk dinakan yang ada kita kata live pasti nantu lagu untuk kam yang berpaku besik po nog yang pun komen jata. Jadi kita break lagu dinakan tak saran sama Alabana.

Po, bara lagu esik. Mau kita tak dorong siaran dina kan. Tak sepua Julai 2026. Semua kau telah sampai 1440 Ijrah. Lo Sabtu tu kena kita tak dorong siaran. Siaran sama Alapan. Ada bagi kemab tu bersama saya lekat sini. Lagi jam 3 kau. Sepandangan minit lo sesemban tu. Terima kasih dengan dina kan semimon yang bestiah bersama kau kita tak dorong-dorong minggu tu. Kau mudah-mudahan kau semimon. Sihat-sihat je selalu mekali kita. Kau sentiasa setia bersama kau kita. Ha, sayang kau semimon yang selalu banan hutan kita kau. Kira nama kali kita lekat radio ke, kali kita lekat RTM klik ke, mengendak kita lekat live ke sini ko. Pian-pian jepan barat semua. Mudah-mudahan torong minggu bi penuh ko aktiviti-aktiviti yang muan ke lapan ko, manfaat-manfaat untuk keluarga berdinakan. Barat semua yang lagi mesti ikut kita pun silaturahim tak torong minggu tu. Jadi yang dokon kita tu yang kerja tu sabarlah. Begini no barat semua memia yang keluman diam dulum tu. Begini. Jadi naga-naga aku pandangan menang minit lah suatu kau. Jadi man kukam kau dan buat dua buat lah agak aku sempat lah. Lagu lekat tersorong amat dulu lah kau pan mati amat. Lepas saya lagu lekat tersorong dan ratnah bersintak kau aku kahwin kau Jomo Ali. Agak aku bagi ajunakan aku izi oleh. Assalamualaikum. Setemu lagi tindakan tersorong sama Alapan.

0: Salam Malaysia Madani, maka aku Muhammad Jenri Nasirin mereum habal habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama perkala mustahak habal lahat kuhab ite. Sabah mapapa gelapayan udara anokong sektor pemasyalan pelua tahun melawat Sabah 2020 maka pito. Perintah melekas pemalan jalan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik habal minta dana. Perintah lahat patuhi mapapag pagtabangan strategik maka Asia ako maka pasongan paghangkutan minyata ni lahat. Inani pamintad dana anokong kasongan sektor pamasyalan paluwa tahun melawat Sabah 2020 maka pito. Perkala inani pag-isunan hinapu pagbakan maka Menteri Pelancongan Kebudayaan maka Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin magbaya maka Ketua Menteri Eksekutif Asia Malaysia Dato' Captain Fareh Maz Putra ma Kuala Lumpur. Laos bin bantog ni sa palima Facebook na Dato' Jaffrey ang ahaka pagbakan inan fokus tuju usaha masongan rangkaian palayangan mariam lahat maka antara bangsa pamintadan ahinang labayan bahao maka matotog hinang inisiatif pamasaran destinasi ako labi ahika pamasyal atak kanisaba. Beliau rusab ahaya magsarang suku luma Asia sabab magkainagon halam ni harukan ama paghubong Sabah maka pasaran utama maluasan negara. Perintah malakas pamalan jalan sistem skin penstabilan minyak masa elektronik atau ECOS naani ako maka patotog pengurusan subsidi maka angatasan masalah insalan pamala mariam plastik taga subsidi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kosara hidup KPDN amuan katalakan hinapu ma ibu negara mantug sistem inaani angan rekod secara digital keseluruhan rantaian bekalan mingkilang penapisan maka kompani pembungkusan ngabut di pemborong maka peruncit sedimin hei aplikasi muda ali ikos ia butinaani mario manilan jalan akan maka rekod heka ragangan maka untuk kadai KPDN harus bermatalak bahawa pemakaian sistem inaani akan pinapapag min cara pemakaian kad pengenalan bahau yang mencari ni scan amakai QR. Naani ako maka pemanjari pemilihan secara merenam kawalan maka maka saga ni wilih mandu sia palarian. Akalinaani yana hinang pangilangila pamasungan iya nilang jalan ako maka paghalian subsidi insalan pamalah banal-banal tahampit e rakyat. Empat ribu empat ratus pitumpuk makasa kursus ni sediahan secara prasuma Laos min Minggu Latihan Kebangsaan NTW. 2020 makonom yang dilanjalan 20 ngabut 20 makonom hari bulan pitu masa kuribut negara. Min heka hei 210 kursus akan dilanjalan masa Sabah pasod na 80 kursus masa andakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan ngahaka Kementerian na patuhi totog tujuh pembangunan model insan. Maka kaniya na pemaujuran Minggu Latihan Kebangsaan inaani akan maka pemanjari antara platform ia kahap untuk mapapag budaya pagpamaanaran sa umul-umul maka makapasukup keperluan industri.
1: Pelbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Dato' Khairul Firdaus Nibak Media baipain pelancaran NTW 2020 makonom masandakan. Sekolah Tinggi Kota Kinabalu ngan Cipta Rakayu lagi pancapaian mabila hinang pamaujuran Pusat Kecemerlangan Digital maka kecerdasan buatan AI. Inani ako maka papapag pendidikan secara bersasar teknologi maka maka paniak kepandaian masoal digital masa sinong. Pusat inani ini rasmian hek pembantu Menteri Keuangan Dato' Bencong. Mariam ucapan na Dato' Bencong ang haka sistem pendidikan supaya taga kasongan magsumbay maka kasongan kansang na magbaluban na teknoloji kacerdasan buatan AI. Ako makapaghalian ba ng anak iskol a panday magtuk makakaparluan masa sinong. Inisiatif iskol a makilahan program AI, robotik, teknoloji drone, maka internet kebundaan, IoT akan makatawang tuju amania generasi ya kreatif inovatif maka tagakapandayan masoal digital. Beliau magkainagon ako labi ahe ka iskol masaba ama ujud pendidikan asas tuju teknologi ako makania model insan ia mareum sidaro magsakap magatubang makakahunitan revolusi industri 4.0 maka ekonomi digital.
2: Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinling sama.

0: Warga polis di Raja Malaysia PDRM Sabah pinaintong manakok patu yang melanjal hinang panahoan maka teras integriti, profesionalism, disiplin maka halam minsan kompromi masoal airo paingkasaan atau pelanggaran tata tertib. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai hang aha kabut tehe hinapu ma majlis amanat khas magbiak maka warga polis kontingen Sabah makota Kinabalu. Beliau rusab amuan penegasan ako arahan min Ketua Polis Negara masuk pelaksanaan total enforcement 7 peraturan 3 sih peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan maka tata tertib ranggi bu siam hatu siam puk maka tullo patoi pinapapag ako makila ako makakilakila pamasampayan perikmatan ia hab terkesan maka niyakini he masyarakat mario masa dalua analikan warga analikan warga PDRM patoi amatotog semangat dambiaan masungan kecemerlangan organisasi maka anatasan keperasaan masyarakat 7 pasukan laus min perikmatan taga integriti maka teras 7 prinsip polis maka masyarakat berpisah tiada. Usaha amalahil baanan aa maghinang taga kapandayan mariom sektor pengurusan bohe masabah patui pinakansang laus min pagtabangan antara University Malaysia Sabah UMS maka CF Learning Service Sendirian Berhad MOA ni tanda tanganan he Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur ngawakilan UMS maka Ketua Pegawai Eksekutif CF Learning Service Sendirian Berhad Grace Chuin Luna. Pagtabangan laus pamaujuran memorandum perjanjian MOA inaani amuan tumpuan 7 latihan teknikal pemasungan latihan maka latihan binalikan untuk maghinang majetama sendirian berhad. Datuk Dr. Kasim Mansur ang haka usaha inaani mustahak ako maka paghalian sumbar bohe masaba diantanan he ia taga kapandayan maka kulek bay ni iktiraf.
1: Diberi persijilan supaya pengurusan air yang mempunyai ilmu pengetahuan dari segi semua aspek lah ya yang kita tahu bahawa Sabah kaya dengan sumber-sumber air ni jadi memerlukan satu pengurusan teknikal yang sangat profesional.
0: Datuk Dr. Kasim Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka ekonomi kreatif anganda potensi ahaya ama kilahan sukan 7 ma bahata peringkat iskol. Menterina Datuk Dizam Abu Bakar titingin ngahaka sukan tinju manjari matagan akahap mariam makama wujud disiplin angawal palasahan rusab anak gak kahinang akal laug mabaanan makanak bahau. Sukan inaani ingga ikahal ngalati kakosogan anggauta gompain rusab maka maujud disiplin atau ngawal rikandi maka lasa hulmat 7 baanan AA.
2: Tinju ini adalah merupakan salah satu sukan yang boleh mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan lebih baik dan lebih teratur dan sudah semestinya ia akan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara seperti buli dan sebagainya.
0: Datuk Nizam menghaka butih ma perasmian kejohanan tinju profesional BAM Championship ma Dewan Sri Putatan. Pasal kejohanan inaani Datuk Nizam menghaka yang mencari patagan akahab untuk pemahilalaan kapandayan bahau rusab pemakilahan sukan tinju di peringkat labi ataas. Pemupus habal pina sampai paparik habal mustahak si. Sabah mapapaglawayan udara anakom sektor pemasialan peluak ni tahun melawat Sabah 2020 maka pito perintah malakas pemelanjaran sistem skim penstabilan minyak elektronik botena balahat kuapi ti bay ni sadihan min section berita ewal semasa terjemahanna bay hinangku kande. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Bintan dan lagi di pandang saya akan mai lupa ingkang makalai siaran hiling sama aku hap itu. Tentu dah masih lagi kam di sihat anek si Jun. Aku hap itu Allah Sabtu sangpuk makawal uhali bulan pitu 2024 makonom saranakan. Jadi habot biasa saranakan untuk perkenaan itu sampai kini pandang saranakan bantu cuaca baik ini patamu asmin Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Malaysia 40 minit kohapsi ni jangka ni akan terjari ulan landos magbeak maka baliu kansang akan terjari madakarani kawasan Sabah iaitu kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Maka Tambunan manakala marambilak pantai barat Isab iaitu Sandakan, Telupid, Maka Beluran Ruisab akan terjari Makudat maka wilayah Persekutuan Labuan akan dijangka terjari ngabut lisag pitu sangum itu serenakan. Jadi arus sampai entoman untuk badan serenakan koksi daru Pak Isbat maka ngenda akan di keadaan cuaca menjadi linda malaman web rasmi www.med.gov.my atau warisab menjadi dibuka aplikasi yang onan mai cuaca serenakan. Jadi adakan untuk penentuan badan serenakan harambilak pantai timur tentu nama sampulna lisag onom 20 maka 3 minit merakit merem dekit masa lagi akan pasud waktu solat fardu maghrib manakala marambilak pantai barat isab mai tu kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan deluah waktu na lisag onom 30 maka 5 minit serenakan. Jadi sarang akhirnya pagsukulan untuk kaam kami mon mako happy tu untuk kaam kami mon ong kami artis Rush datin sa dia maka magsuno isap maka ungkap min artis Adilasa sebab VFM siaran healing sama empal nasa.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Lima minit ni parulus kawa alau pangilangila mbal niya bohe magkayong mas kelibut lumabi ano ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina sabab ia marai menjari makapasalamat inyawa keluarga bi. Saai edis, saai dengki. Katauan bika, magtimanan atau magtambanan sa tua reum keadaan ia jari sabab sa tuainan mareuman talea-lea, kapitian atau kabinasahan yana dakayu kasaan mareo akta kebajikan sa tua 2025. Ia taga peruntukan hukuman pain ngabut 100.000 ringgit atau jil mbalabi 3 tahun atau karuaruana minta ida. Katauan bika, lumangan tape maka ameka palakas yana sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombru song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang mariom damingo.

Dakit, masa lagi akan takalebi Bang Magar. Salih-salih serahkan pasod na waktu magharib mga kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Alhamdulillah, selamat na yung sambayang Fadno Maghrib. Mga kawasan kita kinabalo, malisag on nam talpo, makalima minutes eh. Mga kalamara bilang pantay timur, at tanto na masampung na, lisag on nam doon po, makatulong minutes eh. Jadi, masih lagi mariuman na saranakan, jadi kami maito, Rusab, mengucapkan selamat, ano na yan, sambayang Fadno Maghrib.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sa Bavi FM siaran Hiling Sama, tanto na mga silagi kami si Henek si John. Kuhapi to, mahalaw iti halis sa gunom na. Ampat po makalima minute, gantaan na niya lasang po makalima minute. At magsiaran makuhapi to sa rakan, nagkosampatan sa paliko. Sa bandal na habantog, mahalaw iti Roy Sab, RTM Saba, makaangkat o nahap lahat. Mavila ni Pene, asal ako pamanang emas, bata ko wartawanan ESG terbaik. Hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2024 makalima anugrah inana kule ngandra ughe pasukan seksyen berita ewal semasa yaitu ketuaan wartawan Iswadiman Dominikus juru kamera Nur Hisham Ismail maka edito visual Hosana Prisi Prisley Jolie amin tadana ni iktirap kecemerlangan karya kewartawanan RTM Mariam ngangkat ngangkat masalah alam sa kulibot sosial maka takbir urus ESG. Mayran inan pangindian mayran inan ni anugrahan ni hinang ma Kuala Lumpur magsambat tak maka malam wartawan Malaysia 2020 makonom sanakan. Jadi hina ni antara habal-habal lauti ni sapali risa bay pinasapali mari habal-habal lahat malisag 4 tulumpok minit si untuk pagsapalianta pamintad dalagi sanakan.

0: Kansan ralondom renoringo homiu nahun pamahunan pasukonku iar dirin. Pahulu aho kasi bonsoi. Saban angumos ralakonu pansayawa nanungko ratayar nu panambulu yan mayu ratahun panambulu yan saba 2023. Perintah apakah pasi peperlanan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Perintah Negeri Sabah nangumos rapahin supan inumak no E-Asia rapokot pekonsoi ralako nupan sayawan muera negeri itu undo rayus no anungko rapapatelasikan ratayar no penambuluyan ulu kono rapat no tahun penambuluyan Sabah 2023. Kina balo hinili nayam no Menteri Penambuluyan kaulayan nam libung no kinayano Datuk Jaffrey Arifin ang Ketua Pegawai Eksekutif E-Asia Malaysia Datuk Captain Farah Mas Putra Kuala Lumpur. Mayar pinavala ri Datuk Jaffrey ra Facebook no, pahayaman inli ahayam ra babal pamaruangan, rapan sayawan rendalum negeri amoy, rapamahunan bokon, uli kono pangukawan rapan sayawan nakawahu, undo akalap amunduk rapan anam buluy matong rasaba. Datuk Jaffrey no, pono napasukur rapangin suatan no, uang ra e Asia ono napakaluoy ra anam buluy, ito ra nasalinut pamahunan matong rasaba. Perintah napakapasi peperalanan rasistem skim panstabilan minyak masak elektronik ECOS. Lakohino toron napakonsoy pengurusan rasubsidi amahimpin interaktiviti animpuong ray minyak peket akasubsidi. Kementerian Pantalanan Randalum Negeri Ambelanja Nubaya KPDN mayarahu pinasila ni Lora Kuala Lumpur Nambala sistem ino amuli ra rekod digital nukuliamo sino angimun into rakilang penapisan am kumpani pembungkus suku ra pemborong am peruncit. Suai into raino aplikasi muda ali ECOS ondo pinaralan da raino tu papai munon amuli ra rekod digital pantalanan ra konte kedai. KPDN pono nambala pamahunan ra sistem hino limanin konsen mayar pamahunan ra kad pangkaulihan nakabahu ondo sino kaluayan kod QR. Lakau hino torono amarandan ilo ondo atatalaya kalap angalir minyak masak akasubsidi amahimpin raulun salah rakyat itu akalap angalir minyak masak sino subsidi. Lakau hino rondo intor kaunggaan inuma ondo maranan ra subsidi no minyak masak sumuku kapio-pio ra rakyat. Apat nga ribu apat ngatus tulungo pram rondo krusus ondo kando kiwayarin pinalai rapat no Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 ondo manra angimun ra dongo por suku dongo pramono mari bulan ra bulan katulu ratikop no pamahunan. Into rasuang no hino 200 opor krusus uman ras Sabah nakaya no baluk ngopor krusus ras sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan nambala Kementerian no rayu sepakaulu rapokot papasingkatan ramodal insan. Minggu Latihan Kebangsaan nasauk raintok atatalay papaintalangan rakaulayan muwas sabuay no am anukir rapakitakan no industri.
1: Pelbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Datuk Khairul Firdaus Nambala Rangaho Ralivos non apaimun ra NTW 2026 ras sandakan.
2: Aho hito aringoh miurin toras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

0: Sikulan Tinggi Kota Kinabalu namatik rondo poyok rekod kaluluan liwos nakalap nambalara pusor kecemerlangan digital am kecerdasan buatan AI apokota pekonsei penguasan ra teknologi am apasila rabakat digital ra oromatong pusor hinili inim puas nu pasungkur menteri nu usin Datu Ben Chong. Randalom nu rahu pinasukuri Datu Ben Chong, sistem pendidikan akasip sumingkot mayu rap kasingkatan nu teknologi kecerdasan buatan AI amarandan dalaleng sikul sino kain tutunan atatalai. Pokok nu sikulan nanguwas ra program AI, robotik, teknologi drone am internet IoT, akalap min sub apasila ratu wahu kreatif, inovatif am sino katutunan digital. Yo alansan lebih asuang sikulan rasaba, anguwas ra panguwasan na sungkait ra teknologi am apasila, ra modal insan am alai ra revolusi industri apa titik kosong am ekonomi digital. Angka rajara polis di Raja Malaysia PDRM Sabah kini tak aparalan ra amana, rababal integriti, profesionalism, am disiplin. Rahu inili pinasukun timbalan Ketua Polis Negara, Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai, ra Majlis Amanat Khas, no nambayar polis kontingen Sabah ra Kota Kinabalu. Yopono susuau, yo nambala susuau nu susunu Ketua Polis Negara nasungkait peperalanan ra total enforcement ra peraturan talusi peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan ham tata tertib 1963 rayus insuhuton yopono nakita rang keraja rapidi RM amirot rapahinsupan apa singkot ra kecemerlangan organisasi yang memerandan da rakyat rayus entapatan ra kaluluan polis maya ra pantaliman sino integriti maya ra pemahuangan polis am nasuangan ika ansuai. Pokok tapasila ra pekerja asawat ra kain tutunan ra tayar nu pengurusan nu sungoi ra Sabah Rayus Kauluan maya ra pahinsupan inuman University Malaysia Sabah UMS am CF Learning Service Sendirian Berhad. MOA hinili sinaina nu Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur wakil nu UMS am Ketua Pegawai Eksekutif CF Learning Service Sendirian Berhad Grace Chin Lu Na. Pahinsupan mayara memerindom perandian MOU MOA hino apa kaulu pemelairan ra latihan teknikal pepesingkatan ra kain tutunan am latihan risilo onang keraja ra Jetama Sendirian Berhad. Datu Kasim Nambala pahinsupan ino kasih bonsoi amaran dan penampilanan rasungoi rasaba uman nu ilo ondo sino rakai tuntunan nas sungkait.
1: Diberi persijilan supaya pengurusan air yang mempunyai ilmu pengetahuan dari segi semua aspek lah ya, yang kita tahu bahawa Sabah kaya dengan sumber-sumber air ni, jadi dia memerlukan satu pengurusan teknikal yang sangat profesional.
0: Datu Dr. Kasim Mansur. RTM Sabah na patandul renggalan negeri liwos pinilih na manang ra emas ratayar nu kawartawanan ESG terbaik hadiah kawartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Anugerah ini lina alap nu pasukan section berita ehwal semasa ondok kinatuai nu pewartawan Iswadiman Dominikus juru kamera Nur Hisham Ismail am editor visual Osana Princely Joli. Anugerah ini lina sauk yak poyo rata tanduk kaluluan wartawan RTM pengkakat rababal na sungkait alibung nukinayano sosial am takbir urus ESG. Majlis Papasukuan Datu Lampos nu anugerah ini li inumara Kuala Lumpur rapat nu London wartawan Malaysia 2026. RTM ra majlis ini li kawin nu nangapura tulu anugerah nakayanya apat pemenang emas mayara talu kategori individu am rondo kategori berkumpulan ulik kono talu pemenang perak. Kementerian Kasingkatan Tuvahu, Kasingkatan Sukan dan Ekonomi Kreatif, nahilong sino kaluluan mayo, apatandul rasukan tinju ra peringkat sikulan. Menteri no Datu Nizam Abu Bakar Titingan nambala, sukan tinju nasauk ra intok atatalai, anguvas ra disiplin, ama musuh ra babal buli ra tayar nu Tuvahu. Sukan ino salak kayak angiwit ra kengkatahan, ra inan yopun anguvas ra disiplin, angarot ra buk am angurumat ra bokon. Datu Nizam napasukur rahu inili, pat nangin puas, Rapahilian Tinju Profesional BAM Championship Dewan Sri Putatan. Nasungkait rapahilian ini Datu Nizam Nambala pahilian hino into katatalai pahuyuman rabakat nakabahu amapatandul rasukan tinju rapringkat labi asawat. Popornor liyo ko po yung ahora kasip bonsoy. Saban ang umos ralako pansayaban. Anong ko ratayar no panambuluyan, mayro ratahon panambuluyan sabad o ribudong pramtulo. Perintah pakapasi peperlanan rasistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Ini no popornu aw no pamahunan terasa ba WFM kasaluan dah humurun. Aw ini likin masalah hori Doni Ijom. Kansayan salam Lesya Madani.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iyo kan ming. Ukulah ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giyo ra pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh ra rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi minga.

Ilong tagaw ra sa say papatalipunan rasmi. Sila kabangsaan ang kibar jalur gaminang dongaribu dongo paramono. Ondo patalipunan ro Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ka paramsia maribulan sila katilu. Jam kamupar ra susuhabdi, Giora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah, ILKKM SAS, Ipoh Perak, Sor Ra Stesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Palu 60, Pondokok Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Yo, apa kan siang dalam dalam ragawi baga baga nang kini ngoramor dalam kasalan dahun merasa BFM. Rais kau dah tumbuh tuh ramo kau nang kini ngoramor kasalan dahun merasa BFM baga baga kah. Ini apa asin dengan anda kah onsoy. Melansan ramin kawi, hati aku nak nanti kau nang kini ngoramon. Dalam kasalan dahun merasa BFM. Maya kira live TikTok mai. Amin kau pihak Maya live Facebook mai. Am saya ragu na live TikTok mai live Facebook mai am sinap yo kono ra frequency frequency ra pamahu na mun no si am ragu na ang kini ngo ramon dalam kesalahan no nomor rasa ba bebem aran san ramen kawi ragu na on sen se paga paga ka atuk pano kono ma min ra ino tu ah asin ya kali kono paga paga ka ragu ra ino tu ragu na sami sami reno ragu na muli ra pamahu na mun entorang keraja ki ralo no minora ang kini ngo ramon no maya kira kereta sami sami reno kono ang kini ngo ramon dalam kesalahan dahun merasa bebem tu malah kono ang kiralan ini ya kono kasukur syukur apa mahu nami ro kono onse onse paga paga ka am kono berapa paga paga ra pahun amalan sono mingkawi ra kono reno tu ra kono panting ai san mion ha ra reno ra kono londo minora londo oroka ono minggu itu rau peram balu hari bulan dan bulan katulu 2002 ngobrol monom rais kena kau temutun rago raka salon daun umur eno DJ Ardi ara DJ Ardi rin kena amarang ada pakar-pakar siaran ke salon daun umur sama BFM ini semua guna perkapaparan dari jam ka siam ralon dong am kena pakar-pakar rais kena kau temutun ramo rahino maya ra live TikTok maya kena suang kena pakar-pakar ini ada live TikTok maya live Facebook maya pelu pani kena anshe kau sangun biar kena anshe paga-paga kara live TikTok mai, live Facebook mai lipi kau kena ra aswang biar kena ra paga-paga kara bokon. Aku nak seminggu rita ka semimpung. Asyik hama kau nak kini orang kesalahan awak nomor sama BFM. Lalu demi nora pasin dengan anta ka onsoi. Aku nak kukul arimbai kau nak paling on kau paga-paga. Aku nak pemerangan ramyun. Nah pemerangan ramyun. Lalu aku nak kini orang mohon dalam kesalahan awak nomor sama BFM. Ya apa kak, apa pun pun abul yang kini ramu dah kesalahan dahun murah sama BFM. Ya hino maya RTM klik pakai pakai kak. Nah kau nanti kontak aku nang kini ngo ahilong, kapi kau nang ahilong. Ah RTM klik untuk kontak ahilong Piala Dunia FIFA 2002 permonong. RTM klik pada apa kak kak sino kau nang sama BFM. Nanti kau minggu nang kini ngo ramon dah kesalahan dahun murut. Ratu kita kir noro pakai pakai kak. Hino tu balik pun terjam katulu semukur jam kawalu. Jam kasiam ra londom ra kono pamangan ra kono siaran sama BFM kesalahan daun berra ra tukitukir nu oro pagapagi ka hino rais kono mayara RTM klik suara RTM klik ka ka pano ko bilang kini ngoramon ra kesalahan daun berra sama BFM hino mayara portal rasmi nu alaman web rasmi nu radio RTM ini berarti kami menyak radio.rtm.gov.my suang kono radio-radio boleh ilai mion ini namanya reporter rasmi no radio RTM pakai-pakai ini namanya ralaman web berarti kami menyak radio.rtm.gov.my amres kena kau boleh kena klikon menyak kena sama BFM suang kono radio-radio naka simpung dan dalam no RTM ini namanya reporter no radio. Ya orang sekarang imuni kura dua rimbai kena pangkiningan takara rimbai-rimbai kesalahan dahun merah sama BFM lo nomino ya no rimbai kasano rimbai entori Florenzo Rabin rimbai ninggalan kerato mato muamsuno rimbai ri Achen alias Julius Rashid rimbai ninggalan pangkaraan ra ruo ruandu masundu

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, ya finora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Yo apa bagai nere tu dua rimbai kau nari ngomion baga baga gai hendak rimbai kasa. Ayo tu lirik rimbai intori Florence Rabin. Rimbai ninggalan rakerato matomu tunggul kau rimbai ri Aceh nales Julius Rashid. Rimbai ninggalan pangkaran raruan rumah sundu. Ya hino nangiwi takara jam katulu talung obram rondo ngamin kalondom. Paling kurangan ya kerba baga baga tak sini mimpung. Hei nayar live TikTok mai rasa babi FM. Lagu nasuang kau baga tak sini mimpung ini live TikTok mai ralu nomino. Azin ya kau baga tak kai tulip kansen ralondom DJ. Lagu no paling kurangan ya avatar kansen ralondom DJ kau no Amzi kansen ralondom mantap lagu no paling kurangan MM sok Amzin aku yo itu kansen ralondom kau MM sok Ida Ami Joseph Botilu kansen ralondom DJ kau no kansen ralondom Oroka Onom Rion DJ kono Ray Joseph Botil paling kuanangan amyun paling kuanangan baga-baga kono sin mindangan inayar live TikTok mai rasa ba BFM lalu domino rais kena kawan share agak suang mai kena share live TikTok mai ai libe kono rasa suang bi kono baga-baga tak rabo kono suminga ori tak sumimpung ayam di tak rada dalam kesalahan daun rasa ba BFM no ara kono angkomen angkomen ara randalom kesalahan daun nomor hino mai live TikTok mai rasa ba BFM suara live TikTok maya kau kena pun awak kena abuli hilang kini orang mendalam kesalahan dahulu nurut eno maya live Facebook mai eno page mai rasa wa BFM paka paka Ami tu biar kau dapat katakan era live TikTok mai Sudin kan sih dalam dalam dijadi kan? Awi Sudin interasi lungai ragu no paling kau nanya Sudin interasi lungai pegalungan wow rai itu kau kasih kata kasayan di tak ya atau wayu kau noyu ragu nulun rak solor asak yang berpihor solor pada laman am sini aku no live TikTok rai itu kau nila kau nang kini ngoramon dalam nuker solor dan merasa apa baby paling kau nanya rai kau no antep tep am rai kau no anshe am live TikTok mai lalu mina. Amrais kan kini kotor biar rimbai rimbai kasan rimbai entar ya Fizal fa minggu alias amir rimbai ninggalan tinau amsun rimbai rikedet jack lanjan rimbai ninggalan kau pusat.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kedbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laporok itu sih nomor mar 500.000 galunyak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, apa bagai dari tu dua rimbai kau nari ngomun dan dalam kesalahan awak murah sama BFM. Kalau nampi nampak bagai cara kau ni naya ramon. Kesalahan awak murah sama BFM pasti dengan tega onsoi. Ini rimbai kasar itu liri rimbai ninggalan dan ratinau. Rimbai entar ya Fizal Faminggu. Am sunu rimbai kere Jack Lanjian. Rimbai kau nari ngomun dari tu liri rimbai ninggalan dan kau pusan. Ini nampi kita kerjam ke tu lu apa ngoper mapatnya mini dalam London. Ya orang skor pagar-pagar, aku nasi pembelian mion, lalu nemin aku kau nabilang itu rabilin mion. Eh no mayar awas amera nombor kosong rono siam, awas siam kosong dulu valu dulu valu. Beli aku perar nombor mayar sama BFM, pagar-pagar awas amera sama BFM. Eh no rano nombor mayar kosong rono siam, apa siam kosong dulu valu dulu valu. Am suara aku no layar awas amera entok minggu nang itu rabilin. Aku pernah udah kena boleh angin terabilin mion. Hei no mayar live TikTok mayar sama BFM. Apa tiga minyak dah komen live TikTok mayar sama BFM. Lalu nama hampir kena mayar live Facebook mayar. Apa page mayar sama BFM. Apa tiga minyak dah komen live Facebook mayar. Lalu nama kena bilin-bilin. Ntaran upah kata lalu nama mayar live Facebook mayar. Aku nasong kena upah kata kainer live Facebook mayar. Sini aku ni sabin kangguat. Di Maria Juhan. Hampir tu i Julius Wong Wong. Apa ni kau ngaramu ni naya live Facebook my page my rasa ba BFM rais kau pakai rais kau nak kau anshe live Facebook my London Mino. Am napa rajam ka tulu limo ngopor ngaminit napa pakai ka kau napa kena kaya razan isyak rali bung nokot kena balo minto kinto ka hondo no rivos no rondo rimba itu rimba inti rimba intori lusi dugai rimba ninggalan na rinupanan mu janji to.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputak dekwa. Musik yang keringoh kutu.
1: Iyo kan, Ming. Ukulang ngorono yo. Musik yang ngorono kuno. Amon kon lagi ni yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang monoming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

Ya, apa bagaimana anda kasih kutengar jam kawalu talung kami ini rata tanu mara studio tu rasa wafem. Amrasis paling kurangan kurang apa apa masih kurang kini ngoramon dalam kesalahan dalam merasa sama BFM. Eh no maya kira aku no apa apa ini live TikTok mai live Facebook mai. Kalau demi itu hampir rayus kono maya RTM klik hampir kono rayus eh no maya frekuensi frekuensi apa mahu nama sih hama apa apa kaya. Kurangan rayus kurang kini ngoramon apa apa kaya atau aku no kono untuk kurang kini ngoramon dalam kesalahan dalam merasa sama BFM. Pasin dengan antara onsoi.

Liliwanagin na paga-paga pa balay ko ram yun ito ako na pabalaan ko na paga-paga ralo na minura kasalawa na ulimura sa WFM inura panguman ra karnival pendidikan kerja yang murut sukses 5.0 peringkat zon Sabah am Labuan ra tahun 2020 para monom ino uman para lano mara dongo peram 2000 bulan sumukurat dongo peram talu 2000 bulan bulan katulu 2020 para monom tumalimpun tera jam kabalu ra susuau sumukurat jam ka apa ra kemayon amuman ra EDTEC JTM Kampus Kota Kinabalu Institut Latihan Perindustrian ILP Kota Kinabalu Muanum Paso Impuasan no Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datu Haji Raisin bin Saidi. Ya wana rasino kono pambili namin dalo nomino pagapaga ka kono beli ang itra bili mi ne no mayara mon sa BFM kasalon dahun mur ar nomino ah no mayara WhatsApp mayara nomor 0 ronda siam apa siam kusung dulu walu dulu walu beli ke peyor WhatsApp mayara sa BFM 0 ronda siam apa siam kusung dulu walu dulu walu. Amin kapi yoko nakapun ko na bilang itra bilim yun eh na mayara live TikTok mai. Batikin mi nakrocomment ra live TikTok mai ra lumina. Amin kapi yoko na mayara live Facebook mai. Batikin mi nakrocomment ra live Facebook mai ra page mai. Ra sama BFM. Iyo kali warahin ko na pakapakain na live TikTok mai. Am live Facebook mai. Rayus ko na kau ang share. Asyik ang share. Am piyoko na ang follow. Am follow ra live TikTok mai. TikTok mai ra sama BFM. Am piyoko na Facebook mai ra sama BFM. Rigo. Akhirnya kita pilih rimba itu rimba yang terjadi dua timi rimba yang ninggalan anak butitin. Am sunu rimba yang Kennedy Ayabir rimba yang ninggalan anak rapinan duli pamalaan.

Yo bagian itu dua rimbai kena naring omion dari tulipa ke bagai rimbai kasar rimbai dua timi. Ini rimbai ninggalan anda butitin. Amsun rimbai kini di abi rimbai ninggalan anda pinan duli pemalahan. Paling kurangan rayus kedoang kiri ramon dalam kesalahan daun murah sama BFM. Arah kena pakai nayar live Facebook mai. Rapej mai rasa BFM. Ini sabin kang buat kansen alondom orang kau nam dijadi kono kansen alondom kawin orang arangan kini ngok. Maka selon dahun umur rasa sama BFM pasti dan tengah onsai. Paling kau dengan dijaga. Paling kau ansa oleh sabin kang buat rekonin naya. Live Facebook merah page merah sama BFM. Apa itu Julius Swong? Kansen alondom DJ sama dijadi kono rasa sama BFM. Pasti dan tengah onsai. Rekan paling kau dengan nami polirik. Kansen alondom orang kau nam riun DJ kono. Bersama London mereka win orang orang sama BFM. Onsoi rakan peringkat orang ramai ini naya live Facebook mai. Mika pi kena lupa nanti rakan apa apa kata kasih mimpung. Naya live TikTok mai. Sini aku nama Master Shifu. Aha. Ingat lah TikTok satu kan sana London rakan peringkat orang ramai Joe. Kan sana London Joe. Am peringkat orang kalau sini mimpung naya live TikTok mai. Am saya Rio. Sini aku nama Teresa Tahia. Paling kurang kan kena naya live TikTok mai. Sama BFM am Kenny Chiwa. Ingatlah nonton TikTok tu onsoir DJ kena paling kurangan. Hansen dah London ramai pun paling kurangan kena naya live TikTok mai. Sama BFM pakai kena naya live TikTok mai. Am rais kena pakai rais kena pak suku aku bilin. Di taranu pakai tak kena naya wasa merah sama BFM ranumbur kosong rona siam. Apa siam kosong dulu walu dulu walu. Ino bilin itu intori Florida kin Najil. Shalom dijadi kono shalom kansen alondom oroka onom sama BFM siaran murut onse paling kono angin kansen alondom murun Florita Kinajel ambilin kono pasukan kuri Helen Yong Florenzo Boy Joel Joseph Botilu Yadila Dubanson Emilia Gom Lores Asing Marius Maudin Inggam Satu Lucia Bibi Mania Gansing Maria Juhan ambilin kono kansen oroka onom ramyun amalansa namin kawir kono onse siak rakapihan myun tuki-tuki nu oro paling kono DJ kono paling kono saulirin Florita Kinajel. Ya, aku berpakaian pakai sini pemilihan mimin. Aku kau boleh yang itu rabilin mimin. Enam ayah rawas merah nombor kosong. Rana siam. Apa siam kosong? Tulu walu, tulu walu. Rais kau nanti ngatur biar rimba rimba itu rindu rehati di suki flir rimba ninggalan anda Eropa guatan. Am suno rimba di Fizi Haizal Daminsin. Rimba ninggalan anda inambatan murah kurit mamis.

naka panday ko kya. Tumumpang ryo kalibokon ondonyak mauligan ra brisk walk, yo ginyo senaman mon soy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon ra lalom sa minggu.

Ya, bye-bye guys, kena kau apa balik ramai nak kena info Piala Dunia FIFA 2020 permohonan. Henor aku nak pahilian. FIFA Piala Dunia FIFA 2020 permohonan. Henor oro nusu au. Oro minggu ra operam siam hari bulan. Bulan katulu 2020 permohonan. Ya henor aku nak pahilian. Aku nak ngalap ra intok katalu. Intok katalu am intok kaabat baga-baga ra oro nusu au. Ra Piala Dunia FIFA 2020 permohonan man perlano ra oro nusu au. Operam siam hari bulan bulan katulu 2020 permohonan. Malim pun intora jam ka limo ra susu au. Eno ra pasukan no Prancis, ahili ra pasukan England. Nantu ra intok ka talu am ka apat. Ra oro nusu au ino tu malim pun ra jam ka limo ra susu au. Ra sia operam siam hari bulan da bulan katulu 2020 permohonan. Am ailong mion nilai mion ra kono siarang langsung. Mayara RTM klik enora saluran Sukan Plus kami kapi enora saluran oke okay. Ayo rais kena kau kono mayara mona kono info Piala Dunia sama BFM ka saluran nomor rahinora tuki-tuki no oro.

Yo, apa kabar sekarang gini kita pira rimba, rimba intori inu sandara, rimba ini kalau pilat rahalingam suno rimba ri este apple news, rimba ini kalau nandra lava no.

0: Ilong Takaw rasa saya papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gaminang 2020 permonong. Ondo patalimpunan ro Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ka param siam mari bulan sila katilu. Jam kemupor rasu suhabti, Giora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah, ILKKM SAS, Ipoh Perak, Sor Rastesen Kasaruan Galama, Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi, Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka, Palu 60, Pondoko Takau Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Perambruo, Argentina aku petuang aning dapat kesaukra juara. Dari warahino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah di Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, yakino ra tahun 1900 tulungopor, 1900 balungo peram ono, am 2020 peram ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, pagi na ito, dua rimbay, gana na rin ngam yun, hinarimbay ka sa reto, lirimbay, interinus andarak. Rimbay ni kalana pila trahaling. Sino rimbay ni Esther Apple News, rimbay ni kalana ralava, no. Ayun na nang ibitak na jam, kavalo, apat ngoboram, duong kami ni talondom. Ngunang aram yun, kada masipi ko ng kining oramon. Rako na pagkapagar ako ng kining oramon dalam kesaluan dahon mura sa WFM. Pasindangan ng taga-onsoy. Amra yun na pasuko ko bilin, ini taranu pagkata kayo na erawasa may rasa WFM, malundum ito. Ito bilin ito Intori Helen Nyong, Intori Nanam. Hai kansen alondom di jadi kono kansen alondom riun Helen Nyong. Bilin ko kono pasukon ko ri Florita Kinajil, Florenzo Boyjol, si Abdul Malik, Julita Judith, Marius Marudin, Mania Gansing, Agitus John Modit. Am kawin urang-arangan kalau nasabit renggalan kono. Makiasi orang miun pepang kau serahuang am. Kansen nanti ngai samang kini ngora rimbai-rimbai kasaluan dahun umurut pasi na antaka. Onsoy kapio peringkuanan di jadi kono. Lintur aku ni Helen Nyong, lintur ayin anam kono peringkuanangan. Helen Nyong, rakono nang itu rabili na inaya rawasa merasawa BFF. Amiga pio kono lupanan ko rakono pagapagata ka sinumimpong inaya kono ang kining ro kasalan daw umur sa BFF inaya ra live Facebook mera page mera sa BFF sina kono Moirin Majin Moirin Majin kansan alondom DJ kono paningkuanan kansan alondom Apolinus Jun kansan alondom DJ rakono paningkuanangan kansan alondom Ami Jojula kansan alondom DJ adi kono onsoy paningkuanangan paningkuanangan ramyun kono sinumimpong inaya ra live ta Facebook mera page mera sa BFF amiga pio kono lupanan ko rakono pagapagata inaya ra live TikTok mera sa BFF. Asini aku nono sana hana kansen dalam dalam ramu nam dia daling diwol igalan nato TikTok nato suara aku nono hino sirak irusa ambil itu ISJ family aku nono igalan TikTok no Lee Josli kansen dalam dalam aku peringkatan kansen dalam dalam ramu peringkatan nera live TikTok mai rasa wa BFM rise kena kawan tep ambil aku nono share apa kebakar nera live TikTok mai rasa wa BFM. Yo babaka para isu kramiun da kono ba kono loho-loho nugata. Apa balik kramiun da kono loho-loho nugata. Eh no pinainsalo no inan nguasa ra industri gata saba eh like GS ra orokasa ra minggu sumabtu ra duongo para ribulan na bulan katulu 2000 duongo para monom orokasa ra minggu sumabtu pinainsalo no eh like GS paka-paka ka. Eh no ra loho no susu nugata siam ngaringgit 4 sen sa kilogram. Gata kapingan ikay no grade kasa 4 ngaringgit tulu ngo para rondo sen sa kilogram. Gata kapingan ikay no grade ka 2 talo ngaringgit siam ngo para monom sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 4 ngo para balut sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2 talo ngaringgit tulu ngo para 4 sen sa kilogram. Gata si karap sa ngaringgit 5 sen sa kilogram. Bapak ini retu kono loho lono gatara oro kasara minggu sumabtu ra dongo pram dongo pra ribulan ra bulan katulu 2000 pram lim onom eno pinensalo no inan nguasa ra industri gata saba LIGS amsino kele kono pahaka pahaka ra kono antalan ra gata miunda oro kasara minggu sumabtu amino kono loho lono gata no pinensalo no LIGS. Ya orang sekarang kini ngotak pira rimba-rimba interi mestan nantam ri impin rimba ini kalian petayan yak pansuayanto.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2024 Argentina atau Papuang aning dapat kesaukra juara leluar kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia ondo intalu na saukra amahur ya finora tahun 1994 1988 ono am 2024 ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ko bisanangan nam tawi Malaysia madani. Mepe ko doho ida baro kayo nanda tutuang bayi na tadaw ko onom ko pada mualu tulan ko turu duna ribu duna pada menam. Ko paguluy titulu dat habar. Paburuan da Sabah ralantan montok monokodung sektor ketambuluyan serat oriko taun tumambului Sabah duna ribu duna pada turu. Pasikapun da perintah keponjuran sistem skim kepegiratan tumau pegonsok elektronik. Kabar pempono. Tembilambu Sabah pagirat pihupan kerja ogirat miampad e Asia montok pepengkas kepiromutan tan kumad pagunditi. Kosokodung ilad keburuanan sektor ketambuluyan serat erikat tahun tumambuli Sabah 2000 dunha padam turu. Imantiri ketambuluyan kebasanan namkoyonan pesarili Datu Jafri Arifin. Pendapat harap penerbaan miampai dimolohingan tupisor eksekutif e Asia Datu Kapten Fareh Mazputra in Kuala Lumpur. Minayat pilangan Facebook di Datuk Jafri pinapain talang dot pinibarasan dilo meningkanan inggisaman pepenggayod piramutan ketuludan domestik omsem pemogunan. Kampainoh mongiloh kepengukaban karalanan dawagu. Pinibarasan lagi kepegeretan inggisaman kadagangan koyonon rikoton montok mamagayat ginawad lobi ogumutulun tutumambului rumikot idsabah. Datuk Jafri minamagatang kotoguangan komponi ketuludan dilo montok paparomut Sabah meampai kedagangan tagayo idsuang om labus nokoyonon. Wasikapun perintah keponjuran sistem skim kepogiratan tumau pegonsok elektronik e-kos montok pogirat penguludan kerja subsidi amagantob korbatan tumau pegonsok peket kisubsidi. I Kementerian Kedagangan Suang Pagunam Kos Pagigian KPDN pinapailo da sistem dilo noko pasurat miampai digital da toinsanan piramutan dot kepogonuan. Ilo nopo ngamantad kilang panhasan om komponi mamalopot gisam tulun mamajak om kukumadai. Aplikasi e-kos diti masagan ponjuron miampai penimpunan pasurat transaksi pibolian id counter kadai. Pinapain talang KPDN dat pemogunaan da sistem dilo man pagiroto mayad kepaintutunan kad kaintutunan dat wagu dit kiharo pemerisad QR. Papano ilad pemilian dit meningkanan amagantob pemilian dat tulun songkosuayan. Lang dilo wakon kepain magatan id ponjuron montok menantud subsidi tumau pagonsok otopot kepengunsi kod magigian ngay. Apat na ribu apat na nahatus turun hapada miso pinsingilan man pohoro miampai ingga kabayar mayad minggu pinsingilan kabansaan NTW 2000 dun hapada monom dit kanjur mantad ke dun hapad gisom ke dun hapada monom tulan koturu id pototongkop nokoyonan. Mantad ginubudila dun hatus hapad pinsingilan pohoro nid Sabah kampai noh walun hapad pinsingilan nid sandakan. Ikumudu menteri kontodonan tulun Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan Minoboros tumilambus Kementerian Daud manhak kapasatalan kumad keburunan tulun kikohosilon silihon minggu pisingilan kebangsaan sebagai duokon intonadon tesenong mentok paburud kebasanan belajaran pompus keposion omenumboyo kegunaan pemorunan.
1: Pelbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Datuk Khairul Firdaus narubahan de media serat nepongoh pinapahimagon NTW 2020 pada monom itsandakan. Itsikul takas kota Kinabalu noko wonsaid isa pekagu kinagompoton serat minunuridong dolongkod kogompoton digital om koprokisan pemonsoy AI. Montok peburut belajaran mintonod teknologi om pogumu kitailaan digital datohuritadao. Longkod dilo pinahimagon di manghub Menteri Kausinan Datuk Ben Chong. In pason daw no kaburos di Datuk Ben Chong dot sistem belajaran kigunod kaburu miyongid kaburunan teknologi keperokisan pemunsay AI mo'y susumikul ngay kanudailaan karaja di kasudong kagunon dot tohurita daw. Ingki sama anda sikul dila pinapain tutun dot program AI, robotik, teknologi drone, om internet ba barang, IoT, kohup pesilid susumukod dita prokis, inovatif, om kitailaan digital. Ikalan sana niyod agumuk sikulit sabah, menoguang belajaran mimpod teknologi, montok pagumud tulun kikohosilon dit posedia, menoguang paginumbalan revolusi pemurunan apa titik kusung, om ekonomi digital.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Hukuman rajang e-pulis di Raja Malaysia PDRM pinasorod tumilambus papanod koto guangan miampaid pempono kotulidon aba alam kidisiplin am kada aluhoy kumad kasalaan teko itkasap dat koturan. Iku modua mulihingan pulis na koyonon Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai minaboros diti untuk kinantakan pason pinatombad dao miampai hukuman rajang e-pulis kontijen Sabah kota Kinabalu. Pinagirat daud med kapunuhuan dit malahingon pulis na kayanon kapahampit kapunjuran the total enforcement montok koturan tolusi, koturan ngedupisor, bingkurung kay bakibokon hapadam siam, siam hapadam tolu, patim lambusan pagirat. Pengkailo med surupo karajan to sanongam kiwaya kapanaha katumbayaan kumad magigian ngay. Minakyanu nagiyaud kukumaraja ngay PDRM tumilambus pagirat sunduan sangawian, papaingkas kogampoton katinanan om papatilombus katumbayaan dat magigyan ngay kumad tinimungan dilo mayad surupo karajad atulid mintonod ko turanda pulis om magigyan aw mitong kiyad. Inggi saman pagumud ginaras karajad to sunongi sektor panguludan karajad way gisabah man pagiroto mayad pihupan karajad ogirot id pialatan dat University Malaysia Sabah UMS om CF Learning Services Sendirian Berhad. MOA Sinainan di Kumoduo Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansor Minobi UMS om imulahingon tupisor eksekutif CF Learning Services Sendirian Berhad Grace Chin Luna. Pihupan kerja med memorandum pibatasan MOA dilo manahak kotoguangan kumad pinsingilan teknikal kepengkasan telaan kerja om pinsingilan kagu montok kumarja ngejatama Sendirian Berhad. Idatu Dr. Kasim Mansor Minaboros agai gunoh dilo mentok manantud penguludan kerjad kontodonon waigid Sabah papanahon dit ginaras kerajad pinagirat. RTM Sabah nakaanud pinapoingkas kangaranon sayrad pinili sebagid nakamanang amas kategori kapahabaran ESG Bobos Tosonong titungkap kapahabaran Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Ditungkap dilo namanang di tinimungan section habar maso-maso binuruanan dit magaganu habar Iswa Diman Dominikus magaganud ke gambar Nur Hisyam Ismail mongulud visual Hosanna Princely Jolly. Nakanulod pinapagirat kinagampotan tasanang karadya ang head kapahabaran RTM idhal koyanan po sarili sosyal ang panguludan karadya ESG. Kinantakan kinapatahakan titungkap, nakaanjuri Kuala Lumpur, minihondot sodop magagano habar Malaysia 2026. RTM nakanud turut titungkap, kampay na apat nakamanang amas, minayad tolu kategori minsaw sangulun, om isa kategori tinimungan om it tolu nakamanang dot pirok. Pakita ilad tulun papasalimbo perintah kanud papanog karadya ang head kapahabaran tasanang. Kementerian Keburuanan Kemulakan Keburuanan Sport Om Ekonomi Kreatif Kokitod Keburuanan Tagayo mentok papain tutun sukan mitumbuk idbogian sikul. Imantiri dila Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros Sport mitumbuk osilid intonodon. Tosonong pagirat disiplin kogiginuwa om magantob kapragatan buli idtangad susumukod. Spot dila okon ko pagoris nod kay nanon nga posunid kagatangon disiplin kogiraton ginawa om mamantang kumad tulun suway. Datu Nizam Minaboros diti untuk kinapahimaganan pialaan mitumbok Professional BAM Championship id Dewan Seriputatan. Karayat na pinalaan dila nakabaros di Datu Nizam dat osililod intododon tosonong montok maghihum telaan ngay dawagu om papaintutun spot mitumbok id bagian lubid akas. Id mapusan sugutok kukago titulo dat habar. Paburuan da Sabah ralantan montok manokodong sektor kotambuluyan serat orikot taon tumambului Sabah 2025 turu. Pasikapon na perintah keponjuran sistem skim kepagiratan tuma pagonsok elektronik. Ingka kana habar kayo na nulod di Doni Ijom mantan seksyon habar maso-maso om pinadalin di Denisius Inging. Salam, Malaysia Madani.

Kopi senangan senang kepirubahan kagu Jamal Sikal, Penrongo, Mentad Hilai Pasir Gudang Yutung ngahiti nagi kita balu toko di tinu seri I Abe Rizal, I Jemisha, I Jesse posiko kumada kayo, Sheralin, isan po, iti nagi Omi Nancy Lian Pada tu jam ko siam, telun hapudam 2 minit tetetuang kada ko po karawaraw dumudukut, magiam balut-balut, tako po. Tu jam ko hapudam tetetuang, no nga senang pirumputan nga marami tukup pembelawan kayo mentok ke pelumbusan pason. So ya kayo lo, mentok lagayat arohian dat pong kapason maya dot whatsapp, kanu nagid pong kapason, pasurat maya po tadon, maya dot whatsapp, kusung isa siam apat siam kusung turu walu. Bami saya itu mendadindad deko maki morong udah sinding-sinding lain karena harap tolu ha sinding magi suhut-suhut de perangahan ku kumada kayu sama-sama miandad ngapa gulu dila misti kayu lo toko asianan mentadi Richard Gaisam Julius Guduk sultanan dat pologosa aku dika Irene Milda Majudi Jasim Rotok.

Tips om penusunudan pemulihan idagang. Pemulih mantar laman web di otopot om haro ketinggaligan. Intangan penusunudan om sisimbar mantar memulih di suai. Intangan akaun bank deka nombor telepon di laman semakmul pegulut memonsoi ke pembayaran. Downloadan semakmul CCID mayat semakmul.rmp.gov.my montok magintong record om akaun kesalahan sosial.

Bre ko bahom iti iso kabar yan nakun pa ilang kumada kayo hinumbo dot company takor am nagi kontrakta na kayo nun on one dot quota diesel sa ginumod talo na hatus lita sambulan maya dot kad armada ilan na pang amuntak dot mga inquiry da waya kinang kawasan dot cost kapahindalanan na susuot dot kinapahindalanan kapamuntukan subsidi diesel in Sabah, Sarawak, Am Labuan, Pentano dit kaiso tulan katuro katatalib. Tumadaw di Menteri Pidagangan suang pagunam kos balanja masih Dato Armizan Muhammad Ali kinapanginlohoan dila patahakon pinatomod montok dot pansakayan diesel it pinaregister it ngaran dot company pilangan kanti tekay pasangano sa songulun it patatongkop Malaysia montok kagunon dot panginlohoan. Amidhal disuai i Lugon Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minagangat dat insanan magigian kasul na sukadwago dat papailang pamusarahan katangaban teko it angkabangkabon dat miyampay miti lombos maya dat avatar daw montok papatantu kaburuan pagun katilombos mimpaw da rolo am nagiit kapakyanwan da rakyat kante. Maya di sinuratan di Facebook daw i Anwar Minabaros dat mayat inggisaman dila manusia dat makinungaw miti lombus magano di kalansanan dat tangasukan dua go ngawi kinalubukan mulahing am tulun dat nongkolahing am nagirolaw dat magigyan it arahian dat timpun dumontol di labih kasanong kadaw. Sinding pati lambos kana kinungo toko sinding diti layok sinding dito sundo. Manta di Peter Blasius. Kalasanan lehis kakurangaw diti in kesilimbahan bros dusun Sabah FM senang kapiah.

Lepas nanti jam kau pun isok minit atau tuang. Nari kata ditempuh dat pelampus pasan main pemelawan telefon. Ngapa gulu dila? Rehan aku dat ngegeri pelampus di pasan mentah di Merejohan. Johan. Nah, posi kau Merejohan Johan tu terima mengobi. Jadi, selimbahan berus dusun di Sabah BFM mentok dat semua. Semuli dat tisuau tengah kompolutan ngawik dah hiti-hiti. FB. Lebih-lebih nak kopi.

di mana juhan ke pesanan tetuang di JLP tapi basan tadau ko nom kumadia kali da santik kita dau kan ke kumadia tapi nai om suai ka hiti biro rumanda FB kanu nagid may patad pasan maya da WhatsApp di 0-4-0-3-8-3-8 amon pet atahambayan mato kumintong man ko palambus ba mega lepasan di saiti Morris Mordim teh mantan kampung pagunon penampang imamasan dat kabisanan tatuang kumatay sanan tambalat making nao kasalibahan boros dusun king ran e gisam z kadao bahom kanan kaliway maramut doha itig konti kusung walu-walu turu iso 25 siam iso napagulo nila kinang hotong papapason di timon tadi Erwin James Pason. Talib sinding niti nung harap pemelahuan balan kun maramit ikasalimahan bros dusun sabab FM senong kapiang.

0: Malam di lembu santo kau dot meramit melawan belanto kau dot meramit kah? Halo, kau bisa nanti tuang terminai.
1: Halo terminai.
0: Halo, saya kemati bayar nak.
1: Oh, dan si mutisi tuaran.
0: Oh, dan si mata tuaran. Baham posisi kau kemati terminai dan si.
1: Oh, kau bisa lewat kasar gitu.
0: Oh, kau bisa lewat kian kau pirba ya.
1: Oh.
0: Bah, main apa lembu sa pasan tu tuang bayar nak?
1: Bah, apa gulu pom ikau terminai.
0: Ponsiko.
1: Ai tamalot-tamalot di itu peran di lungkim. Yes. Kau aku kuno ini kan di tempulan di tempat tempuruli. Kuno tempulan tempat pasti kena kuno. Kau anu bawa pasti kena pom pada lipon nanti. Aku nak ilingan dulu korang kulo dari nak masuk dan mau warat mando ke masuk kain itu tabahan gue lek teburan kebi di kurting takak gue lek nah apa aku tabulun inuin saya lebih tengok pincang-pincang gue teburan kebi lah alap aku udah pesaw lo kalau gak kasasari iko yung ngawi Irina tapi nai tu saya nggak nanti tangga malu tua kan lu
0: Irina kapi ya
1: oh
0: bapa sih kau kemana tapi dari si
1: oh
0: enak kena bapa sih kau tapi nai dansi Baham hari sa pemerlawan pagulo makin ng auto ko ko gusinding. Hello, kamsanang tatuang.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello, kamsanang tatuang ni ka DJ.
0: Kopi sanang tatuang lagi. Say ti bay na.
2: Oh, ya gang mantad kayo madang.
0: Ya gang mantad kayo madang.
2: Ah.
0: Ya di haram mugut susugut ya di head rongo.
2: Oh, natingkad natingkad ko na radio. Kayo wad na sugut sugut dago.
0: Oh ba. Boros-boros nga boros-boros si kadaw.
2: Ya. Mo boros-boros nga mo gutu-gutiaw. Ila ka. Ya. Ba sana nga tarango.
0: Ba may na. May pa lang busa pa no.
2: Kapag lupo mo kumapari ka may pa bagana kanula.
0: Ponsi ko.
2: Man ko lagi wala mo sa tit. Pambalutan ng aran nga ng kombalutan ng salalo mo masan dego. Bagali Yaman Tampulan. Abdul Malik. Lungkis. Adila di Duanson, Genio Pin, Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyokmen, Morris Marudin, Eros di Tugud, Omi Petrus, Kuwait Dansi di Quarantino de, Omi Biduan Lu di Kampung Kuwait Malang Bukit, Mempai Pasan, kepesanangan dan tetuang dan tadau konom tapi pembahasan kumata yang sana ada ungkapan enggak kana DJ enggak di si kau na
0: bah enak kena tapi dari
2: bah enak kena kau
0: kau si kau tapi dari yagang yagang kita masih rendah ah mengurah Baham remitan kuntino melawan kinangho tako pasinding di kabun ko songkuro mentan di Patricia Subal.

0: Terima kasih kepada Pan Elbira Belbino sing selimbah tak kau selimbah bros dusun di Sabah VFM jam kau hopod talun hopod minit atau tuang. Halo, kau bisa nanti tuang. Halo. Bapak lho pak aku. Bapak lihat aku meramit kau aku. Halo, kau bisa nanti tuang tempinai. Halo.
1: Halo. Halo Gigi Opi.
0: Halo, kau bisa nanda tutung. Napa tut?
1: As aku ada masih lain net di tiba nga ngo kuma apian kena.
0: Apian nak kayak. Bau mengur rongo kan titi.
1: Apun apun cuma bos.
0: Apun mau berasti. Apa lo musa apa seno?
1: Pak ketua dan dia hobi peguh ma pada dia paganakan no amnya gan po megan ng dia paganakan kulo dai tiga pung sugud gari jo ni Rita paganakan daw paganakan bit pinay kulo sa biabi aku di ano na mangait ngan te sa iso nga isa do tay kay jabok hanta jo da daw sangingong ko na nga bi amano sa pali da humusi nga bi di tabaw-tabaw sa dada na taon na mundong ko niyaga di ubog katawadan mo pangongo sa dada nga asong ko ba si Olay na dito dugoti hobi po di kato di adumalik to aso di nakongo to yan na asong ko o da ba si Olay niyaga nage di rusidoyo to salal wudo po mi Joseph Patilo katawadan na diyazo maliagom na janakan naga-naga di lonely inggang hancan jauh dah do aku kekuasaan lonely itu jalan untuk kau si do pason nu naga-naga di Malius Baludin janiupin pergenakan dau naga-naga do di tenaku dah boleh please do lebuan naga di Nisho pergerakan dau naga di Michael Pinsin do Tuhiyad Kwavon naga nagi di Iron Gino de Black Police Timpuluna kapinay tay ako naghihipan naga di aka pag nakandaw na dahil kapupuna kansa ko dahil pangong o kadahay ka kiba ano po na painfo di hazo di kuwa di di kaswaw nga po ni Zon na malapa sa kiningaw kadi
0: pasar
1: malam
0: ini kan oh ini kan posikau kemudian Rosi pinapong kapda pasan kembang kompulutan baik sobat pemelawan mai toko mbalai dat meramit halo kapisanan datu tuang tapi nai
2: halo kapisanan kita tuang kemudian di JLP
0: nah senang kapirban kau agak tuang banyak tapi nai tempulan
2: bisa kok kupala di dia harap menusugut
0: nah. Oh, main lah.
2: Oh, dah pisak dah deh. masa ada kupati sulit-sulit tentang aku perlu tahan tunggu dan aku pemasan ada deh no. Nah, lebih pegeluh kenapa dia di LP yang pepaganakan no. Saya akan buat minta-minta dan tak lama kalan dan masa tindak tu madah sama apa.
0: Gue mampu sedih kaya.
2: Ingka ni kau ya.
0: Apa sih kau?
2: Megalo pun memasak untuk berkomunikasi dengan tamu. Tamu ah, kura-kura nak mereka lagi ingkam satu, lagi mereka gidok deh lah. Pagenakan ni mereka gidok deh lah. Kamu orang tahu kita belum lagi. Kami tekan balut tanah kasih megalde Abdul Malik, me Sabin. Kalion, Ejani Lunog, Ami Maliagom, lagi Bagang Sagi, Ami Katrin Gimbata, Ami Madutin, lagi Adila, Ami Marius Marudim, lagi Sinson Jimir, Mako lagi lewan, Lucia Tati Bibi, Jilu Tajudi, Ami lagi Rose, itu no, Ami lagi Yagang, Leku Madang, Sinson Jimir, nagi koyok men ni Petrus konci kau di pasar Mendes sama Petrus sama lagi Paulus Ija Niopin pekanakan do sama lagi Londengang Ija Gimbun Yubuk konci kau di pasar no boga sama lagi Manika Kerok Thomas Idansi konci kau di pasar nanti no di Idansi dia apa yang paingo bayak kau tidak tulunan dat pasogit kadi buk di sini de ham lagi tadi asep ilongkin naraitan ko ni Tomas de Sara ko lagi sintom dat utamurdo jalina ina ka kanta tamo dat utamurdo bay na may kambalot ikan daring jalina aku ni lihat memasak di kandari kado ni majak aku maju na ada itulah matu kulat nagi itik aku ambil tahan lah hilad kandingau FM magali David Sandow Kel Sikil may Arne Yuta Jalios ilimani pamati pamati la terlalu bawa kaninga wam lagi agumu pada atit tinga ang lihwan kung aran dia la siya da kodit ng Taliban na mareta ng aran maretan ko na kantay maretan ko na napasanan nonon ko napasan ni Rus di la sugod
0: ako kanta
2: tingkat ni kada kanya ni dat paganakan ko sa kampung ka pa ako lagi alihwan dat manang kaunsi ko ko dit rumbungan dat ang kota garad sa banda bin sa banda dit amo magkulat dit bay no to minayala among lady lad garada na sundait usko no kapya dit labi-labi ka paganakan di gindok paganakan di tulian kung si ko na kopya dit pinangyan da sada dit pinatahak di gindok da dit tawo mo yung pagpasan ko kapinangan na tatuang lansahan na tangaligali dasto kasi na tikit-tikit tempo ang sanang lahat tanap takot tatuang na bay na aming kakana di JLP
0: mo si ko kumanda ito pinita bulan
2: magal na po
0: hina ka na. Saya Rai Sadu mentadi Rina Mudin Sutanon Piambolutan Nasilio Depi Pusan De Felicity Jocelyn Sinding Pemulih Seperti Lombos.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kehompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pangapagun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 duan hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tenuda ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pepilih jalur gemilang 2026 ditman poi magono di luguan menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kohopod ke Suabon id institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak. Maya Stesen, keselimbahan Nokoyonon Dokoyu, take Facebook Live, Kementerian Komunikasi, Opisan Kepailan Malaysia, Om Merdeka 360. Kaino, pepekilih jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Paham di lembu santo kau udah bagian balut. Main nanti jam kau podo iso 4 minit atau tua. Apa sih kau kemana kau kakak lemah hak terhian kakak lah like like tika selimpahan tau kau selimpahan dan boros dusun. Bapak gulu dat pelembusan kepasan binatang kepolutan. Arohian akan pa ilang tit koyon tawan na suab. Untuk pagunta ko pagun sabah pinalabus at kopisan meteorologi Malaysia. Kau pun siam tulan katuru 2026 terap minggu. Dan kesabon, tangus meninggaron din pira-pira kayanan dan sadapan, tangus meninggaron din pira-pira kayanan in watas pon sakit sultanan dat. Tangus meninggaron din pira-pira kayanan in watas pon sakit lagi dedang atuang. Bebas tersakit 23 darjah Celsius bebas telasuk 25 darjah Celsius. Pasan peti lembus binatang maya ada WhatsApp mantan di Lucy Doyo. Kan di Lucy Doyo kau bisa nanti tuang tanah konom kepada di JLP. Masa nama pengguluh apa kemana gini di Bisatur ringkap Satur Johnny Upin pengenakan Abdul Malik Sintom Charles Lojinon Amerika Latina Lampun Morius Morodim Kalion Jose Potilo George Gimbun Justin Gem Titin Julita Margaret Julita Judith Helen Yong Julita Bobo Adila Devanson Flores Bojo Lucia Tati Bibi Rosugun Demilia Gom Clarence Wong Bagang Sagelan Linggang Yubug Dato Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Kepisana Anta Tuang Kepada Kayu Pembebasan Posiko Berkatan Anda Terima Kadi Lucidayo Posiko Lucidayo Siau saya dati akararang hai darolo kun tetuang pahin nanti. Dalan kantan makan datua wakti. Makan lagi dat agumu at en dilengaran kompolutan nga. Pahin sonsong karangahan. Bang dilamusan ko Joseph Patilo kadaw kamisanan tatuang tadaw konom di JLP yung pimawasan no kabar ka sanong tapin ay mamasan kuman tampalut magali julita magret lusidoyo marajuhan Joseph Mindong na Rosugo de Maliagom Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Jolis Pansay Vitus John Monet Morris Morudim Choy Taman Pasir Putih Tatan Francis Bonio Darway Pitah MM Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joakim Kubot Florida Kinajol Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong Singgap Satur Maisanan Tampalut Sabah BFM FB Makikinawa Radio Kelansanan Nolidas Terimo Posiko Nukolombus Tipasan Kumpros Dusun Nusunong Kopi Isan Hati Pemagunan Nanti Joseph Patilo Baham tabi pintu tunan sinding pinempatan di sami kundahal lami jenih mili rampasan sutunan tepon-tepon kesenangan di klerisi panol.

di lembusan toko pengembalutan di tinta tuang baina mempaedat palembus pasan nah mantan kembalutan ampasan pengtir lembus diti mantan di Florida kinajil kada shalom di jelpi komisanan tentuang kepada yang tesanan bagi kina wasabab FM berus dusun senong kopi tabi tanda ko onom tapi pibabasan kumadia ka sebuli pasan di Florence Boyjol Helen Young Jesse Potilo adalah Duvanson dan Melia Gom Maris Merdim hingga Satur Lucia Bibi Mania Gansing Maria Johan kampain lagi di jenta tuang baina no kabar kayu alasan lidah terima tilam pusat toko bagian balutan dan namut pun pasih kada Ponsiko Florida Kirajil Lampati lembus di mantan dina rumbai pitah in kampung mantai lang tenam malau senang tetuang tanda konon pemadai DJ ya kak ingka nagi kumadai tambalut-tambalut sebab FM agal kai Mare Johan Lucy Dayo Yubung Tampulan Abdul Malik Joseph Potilu John Yopin Yul Tamagret Joji Gimbun Koyok Menem sesuai poh amu are tuang bena man kagun sesuai timpuh tapi pembalutan tapi pembasan tanda kade narumbai pitah apa sih kau di pasar doh Florida kinajil kade MMS. Pampati lembus pasan mantan di Charles Lejinon. Mamasan komisionan tetuang tadau kau nampu kumadi J. Om nangi kumad tambalut ngawi Janis Mansatil. Janis mantahan datuk Elizabeth Morris Joseph Potilo. Simon Justin Clarice Lajibin Namilia Gom Matildah Monuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisi Kibatak Lucy Doyo Lucy Linduis Maureen King Jau Julita Magret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Menjingkil PUU H0220 kati Amisanan Mekikino Keselimbahan Boros Dusun Senong Kopia tapi pesan kan di Charles Lajinan Baisok apa pantan di George Gimbun kadau kamisanan tetuang masa iho ti George Gimbun mantan tenggilan makanu kesuatan mamason kuman tambalut ngawi Begali Abdul Malik Janupin Petrus Tambunan Negang ke Badang Joseph Gelombo Tampulan Inggap Satur Lusi Doyo Bagang Sagi Lusi Atati Bibi Darumai Pita Hamida Rus Nigosi Maria Johan Dibi Satur Stiba Nandui Lina Melendoy Gimol Maidan Julita Judit Jalina Kota Murdu Rosalia Mulia Sikoyok Men Yobong Adilah Dovanson Emilia Gom Mimpe Pason Kepesenangan Tetuang Tapi Pembalutan Kade Joseph George Gimbun Masih ning peti lembus pemalihi seginawa pasar malam keningau di Jemisius menggata Om Sultanan ditokor aku poh meli alina majinggal.

Bunga raya taragang monta kagumuan pagun na po nga bunga na tomod dit pangilumis kaya ng pasarili. Nga montok daton, bunga raya taragang na po nga agayo kopiyo at rati to iti na tabungag kabangsaan dat pagunta ko Malaysia sera na kagrekwasa Malaysia dit ko na napadamalu tulan ko turu 1706 na hopod pinahimagon dit luguan mantiri kaysa Tunku Abdurrahman Putra Alhaj. Bunga raya pinili sebagai bunga kebangsaan tu. Limot kolopak tua daw papakita lima prinsip rukun negara. Berkatanda dot pisampuruan, watik daw dit kagayat ginawah om oso nung magihum, augunan, id pagunsuway.

Kementerian Perdagangan Suang Pogunam Kos Belanja Masih KPDN menemilik kampung Sekalong in Menumbuk sebagai kampung angkat madani untuk tahun 2000 dona pada monom sampai ke pembian 500.000 ringgit untuk kependalanan dan limuh projek keburuan dipikir apa ngepen penuh di muntul kompokon tahun di tim sepandu di Menteri Perdagangan Suang Pogunam Kos Belanja Masih Datuk Armizan Muhammad Ali kena pemilihan kampung di lak winon say mimpau piro-piro kosudangan di nakatantu kah kampanye rontob kopulion kegagan apan sandat it kakal dat haro in siriban limonoh pun pihatus nah berasa kita udah ababayan kampung angkat madani di tipi dan tutunan ke perintahan di tahun 2024 montok noh dot papi ronit dot pisuayan keburuan in pelatan dot koyonon kakadayan melabus kakadayan mayat kependalanan project physical kepenuangan nokon physical menggalat kepohompitan mengigian kepesediaan surpo kerja manapanau dan mengi sesuai agensi keperintahan nah, bayahan kembali kampung Sekalong membaku tipinili sebagai kampung angkat madani untuk tahun 2026. Om pasan pentilam Usman kepala musa mantan di bagang sage hei kampung rumindingin anam kabisanan tetuang ambil peletok DJ kini ngohon dahi gisa mau pupusan keselimbahan kabisanan makin ngoh keselimbahan sabah BFM senong kapiok mantan sanan sengin rongo wakon arit kongaran mega resni gosi Johnny Lunog Johnny Opin Tampulan Abdul Malik George Kimbun Lina Melondoy Kalion Jelina Monika Grok Yunggun Gandarong Yobog Yotong Inggam Satur hongko nadi hei pasan nadi misatur kah pasti kau dijeh tu awak pasan pelombus pasan dah yang mulang bertahun-tahun bisugut-sugut pasan pasti kau bangang om petilam musti pasan kepisanan tatuang di JLP kepisanan kemerajakan di munah kapang yuk tih munah kapang pelombus pasan kumaisan lagi mentok di JLP kumaisan mentok di JLP apa genakan kumpulutan kui merejuhan Lilinda Jennifer Jane Yutung MM Su kemenagi insanan mungkin kita ngau keselimbahan terus disusun-susun kopi ya ponsi kota gumu pina pelombos pasan ku kama kian ud sinding aisa korhang madap mantadam terus mudi ngana korong ngau ni nadi tino kelansanan nalihis segini ngau korong ngau sinding nila sinding penting lombos mini sodu mantadho di Eset Erisan

0: Petinggalan perbankan Maya Dalian. Kada pailango nombor ketinggalan bank kata leluan nombor TAC nu kuma sai-sai no po. Belgo sen SMS te kepasan di media sosial manta dulun di tau otutunan. Rumput te sikap kekuasaan bank mentok manalo perbankan internet nung guna na dulun suai account nu.
1: Ning patin lambus kini hot kopi hidon kuromo ngantar DM temperan. Nah, kena kau dat memoromo.

0: VFM Kesembahan Boros Dusun.
1: Pogulu menuki ada walai, sorhok nolang ketinggalikan diti, untuk mengalai kasaraman. Pisopo insanan takui pegasakan, om pisopo insanan kekamot lotiri.
0: Kepesaraan diti, mata sahabat VFM Kesembahan Boros Dusun.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor 500,000 ngalungak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina aku kot huang, aning dapat saukra juara. Dari warah hino Meksiko na saukra pemahunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya hino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sorara tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ando inalungan ro Sauger Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nang kalira agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan du Sauger kosan magalung am mangampin ralilu strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salakayuk babatikon dapeta, Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Atan ginio salom kepialu. Salam kepialu ibiton rurondo bakteria ando mekondo ralom rera sesabu am tatair ulun atan kulan iyo sumabak. Yano mayarakanon am inumon ondo najamalan kalindu ondo majamol am merabulongor am nayuk tatai. Tetandu salam kepialu ikin eman salam am ulu marwol malami tulang am mangkibo tinai marwol am apagon tumai kapam sembelit am inan makasosorom. Rolan mananingapur salom ragitio sabunon ambaguin tojo kalindu ro kalope mangkan amalupus intora jamban manginum ratimu ondo pinarere kapam timu mineral baguin kikinawa am sayur-sayur ro kalope akanon am tobin nakanon am inumon maraginyo kalo arapin rubulongor alungin kapasawan kayakan labi maligang am monsoy.

0: Baja organik, ina baja alam asal jari ia kaya maka zat kinakan ia landu ni paruluhe tinanom. Baja organik, ia nihinang min labihan ayai tinimanan butna kelapa sawit, sayur-sayuran maka buah-buah mbal ahia penggastu. Sedimin maka jamin kualiti kinakan, baja organik, risab maka tabang kitam amahilala kagandungan alam sakalibut.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdalisag 6 ngabut lisag 7 kohap
3: ambalasa.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukap, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kukaton kinisunon pasoyhi soybu si zam ngatus tuong apadam apat. Kavasa dandaon i nakadandang gisom sonisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukap kapag gavit katutudan tagazo, isun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om okoing, kapasikap do kalalad tapoy. Kada panutud si zamut. Paluputano ta sisikap nung kiva katutudan paingukap. Inaisanan pasayhi, tanggungan toinsanan.

Nopihi kotahu ngopod Wuhan kotu monikit taun sebagai tadau piombo hutan son binaun. Tambahut nopo nga songhun ni miho tokohan sanon, dopo popi susuzan tokohu, manak penuntudukan i ouhi, om tomoy mo ito ning dotokohu, songyan do min sodu o kinauwangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoy mo ito ning dotokohu, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopo nga ineng tutunan dotokohu, ikitimpu miampai dotokohu songyan on siko nopo, nga, tambahut na po nga ikibaw pionitan sunduvan ihobi ahom om kitanggungan tagazo domuni dom dotokaw paino. Katawadan may pay pinggisaman om inuhi sabagi tambahut. Katabian tadaw tambahut sunbinon mantara RTM teman setia anda.

0: Kopi Wosian Tabi Malaysia Madani Miampai Kodogo Ben Jivinu Dait Abal Mantad Sabah VFM Kepaguhuna po nga Tuhuda Abal Pahabon Kozo da Pagun Sabah Ovazaan Dait Tavan Manakadai Bogizan Kotambuhuzan Diti Taun Tumambuhuy Sabah Dubungay Budu Bunga Padamtu Posikapon Kozo da Kapulintan Kapapanay Diti Kalalahano Scheme Papatantu Tumaw Paggansak Elektronik Kinangono di ti abal di poing kono. Tumiang buso kapulintaan Sabah da papantod pisa kadungan di kosudong miyampay e Asia montok papabu do kapionitan daid savat daid pagunditi kapagawit iho do kosa kadungan daid kosunizon diti bogizan katambuhuzan daid timpu tumambuhuy Sabah diti taon ngay budo vong apadamtu pibasan o ahal diho daid pitubungan di Montili katambuhuzan kaubasanan om kinayuzanan posoyhi Dato Jeffrey Arifin miyampay di huguan Executive e Asia Malaysia Dato Captain Mas Putra id Kuala Lumpur Maza doid pini sakadazan doid Facebook daw minabos i Dato Jeffrey pitubungan di na po nga manak panaguvangan doid katuhuzan katuhudan doid ginizonon om sampamagunan kampay na gira magyum do hivang kapabagu do papapanto do hang doid pinagangan doid ginizonon di hobi kagazat do gumu tutang mumbuhoy doid Sabah Manang katuhod no gi isi doid e Asia doid kapasian daw do patihambus do papionit do Sabah miyampay do kopi dagangan kapaguhu ngavi doid suang om habus pogun. Posikapon kozo no kapulintaan no kapapanay diho kalalahano scheme papatonong diho tumaw pagansak elektronik teko e-cos. Iyon na po nga papapantod doko panguzuvan sa kaday miyampay matahob nogi doko kuangan di tumaw pagansak di kivaw do sa kaday. Pinabos doko montilian pidagangan suang pagun om gatang ko zuvo pagigizon KPDN doy kapoyhaan i hongkod pagun i pinapoyho do kalalahano papaswat tumanod digital doy toinsanan kalalahano kapamogizan. Manta doid kilang pananadaan om company momomohopot gisom doid kapatikidan doid papapadagang toy mungingindapu suvay manta diho kalalahano di tauhan diti ikos i mamaso papanaon doid ponimpunan nga posaton ngavi o kapidagangan kapabagu doid kaday diho nakamoy pinintahang nogi do KPDN kapamagunaan do kalalahano doid Diho na po nga man kozo patantuo mazarid kad kwentutunan kapabago miyampay da pabasaon na po dahil code QR. Yon na po nga papakabasa dahil kapo bohizan di pointantu om kapanaho panogi diti kapamuhizan na tuhun minodidikot. Lahan diho vokon do kalalahan no kapangumusian i papanaon muntok papatantu kozo diho sakaday dahil tumaw pagagansak. Do to tapot do toy mo do tuhun tokaw o kasakadazan day tumaw pagansak diho apat ngay bu apat nga tustu nga paramiso pinghudaan di panak miyampay ayso kabalay maza day minggu pinghudaan kabansaan NTW duwangay bu duwangay po damanom ikanjul mantad ko duwangay po gisam ko duwangay po damanom buhan ko tu dahil po tutungkop Malaysia mantad ginumuri ho duwangay to sa pod pinghudan dahil Sabah kampay na iho apahong po pinghudan dahil Sandakan minabosi kumunduwa Montili ontadunan tuhun datu Khairul Firdaus Akbar Khan tumihombus o kumuntilian daw do manak pinggisaman dahil katundaan dititihun nga vi miyampay no Minggu pinghudan kabansaan manadadi do vokon impon di tapasi do minggisam kozo do manak pinghudan day soninaw do timpu diho miyampay do momogonop miyampay do momogonop do kegunaan diho day pemohonan.
1: Berbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Natubungan ni Datuk Khairul Firdaus dan kapabalan di kahapas do pinapatimpun NTW Dubong Ibu Dubong apa da menom it sandakan. Nakapuno do vagu do iso kinahantazan o sikul takavas kota Kinabalu sangian nakapuno do izyoho do hongkod kahantazan digital om kapulukisan tinodo AI. Montok papahigkang pokozo vagu balajalan manta teknologi om nakapahimbuhay panogi do kabahan digital do timpu do monto. Hongkod ino nakamoy na no po nga pinatimpun ni panakaday montili kausinan Datu Ben Chong. Dahil pason di sido, minabuo si Datu Ben Chong kalalahano. Balajalan diho kiguno da pabuon mipahud diho ginazo da teknologi ko higkangan tinodo AI montok papatantu kozo diti sumikul ngavi di kikabahan di gunuon om tumanod dahil timpu gunaan dahil timpu dumonto. Piningisaman da sikul da pinapointutun diti ababazan AI robotic teknologi drone om internet kukuampo IoT kapanakaday manuidong do sukod kababago ngabi di tangaba innovative om kitayhan day digital ansan ni sido do hobby ginumu sikul ngabi idsaba do tumanud day baljalan di kivao ngabi do teknologi muntok mangimbuhay tuhun tangaba i sangin sadia ngabi do tumuguvang havan itimpu pemaunan apatitik ISO om ekonomi digital.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Sinuod at tinimbungan polis di Raja Malaysia PDRM Sabah do tumihambus papapanaw tongkungan diho miyampay ngan tabasi kalalahano di tabasi om katapatan miyampay da ayos pibasan di onu no po o kasaan om kadandangan do kalalahano. Minabos i kumaduwa huguan polis Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche do katitimungan boboson po imbida miyampay do pakakalaja polis Bogisan Sabah id Kota Kinabalu. Pinosoto nogi kozo di sido moy do tumanud kozo dari penuan di huguan polis Malaysia ko moy do kapapanay diho total enforcement kuma dari kotulan tahusi kalalahan do opisol ginumuan kelakuan dan tata tertib saya bisa mengatur sesama perum tahu do pati hembusan kozo moy pentatu kozo o kabubuzwa diho katoyanani tetapot kivaza om kapagavit do katumbazan dititihon ngabi. Namot diho unsa ba nagi o tuhun ngawi dan tinimungan PDRM do tumihambus papapantod ko giginavo di OISO papabu do kapasian dahil tinimungan o papatimpon panogi do katumbazan do tuhun ngawi do tinimungan diho maza dahil katoy na nikingan o ipangigit do tangungan iti polis o tinimungan tuhun na po nga ISO i do pisufasan. Pinggi saman do mengimbuhay do pakakalaja ngavi do kivao kabahan day bogizan kapanguzuvan vaigid Sabah. Kapavakas tay kapantod pokozo vagu maza day pisakadazan tavasi diti University Malaysia Sabah UMS on CF Learning Services niya Berhad. Nusoynan o MOA pilotian day piyahatan di Kumanuvo Chancellor UMS Professor Datu Dr. Kasim Mansur hinasan UMS om huguan upisol Executive CF Learning Sdn Bhd Grace Chin Luna pisakadazan mazarid pilotian pidondian MOA dihonopo nga manoy na kozo do pinghudan technical papabu do toyhan toy kabahan om pinghudan mahik diti pakakalaja jetama Sdn Bhd minabos Datu Dr. Kasim Mansur kiguno kozo o pinggisaman diho moy pointantu kozo o kopongozuvan kalaja kapanakan vaigid Sabah om papanaon diti kawakasan kalaja di tangaba om di naintutunan
3: diberi pensijilan supaya pengurusan air yang mempunyai ilmu pengetahuan dari segi semua aspek lah ya. Yang kita tahu bahawa Sabah kaya dengan sumber-sumber air ni, jadi dia memerlukan satu pengurusan teknikal yang sangat profesional.
0: Datu Dr. Kasim Mansur. Nak kepegawit ngan tafasi do pogun o RTM Sabah sungian nepihi do nakahantoy amas bogizan kapabalan ESG di tafasi vava kapabalan Malaysia HKM MPI Petronas Bungai Budu Bunga Pedomhimo vava di honopo nga nahantoy do tinimungan bogizan kapabalan ahal do babay no ibinuan di huguan kapabalan Iswadiman Dominicus Papagambal Nur Hisham Ismail om editor video Hosana Princely Joy. Nakapagawit tutulus do koin tutunan tapasi bogizan kapabalan RTM ino kapagawit do ahal kinaisonan posahi social om kapanguzuvan kalaja ESG kati timungan kinapatakan bawa diho nakanju lay Kuala Lumpur kopian dot sodop kapabalan Malaysia do bangai bu do bunga padamanom. Ko kita nan toin sanan RTM nakanutu o vava idga diho kampay no apat nakahantoy amas maza day tohu bogizan tososong hun om iso doid bogizan tinimungan miyampay do tohu o nakahantoy do piok. Nakapakito iho do pining gisaman do ko papoposahimbaw ginumuan i nako poimbuhay do tangangazan om kabahan doid kapabalan di kilati. Kibaw ko kita nanditi kamuntilian ketundaan kemuhakan kebu on spot om ekonomi di taba daid kapasian da papoin tutun diti spot mitumbuk daid nazatan sikul. Minabos i montili diho datu Nizam Abu Bakar titingan spot mitumbuk na politi nga anandadi do vavazaan di kivaza do manuidong om papavasi do kagiginavo om kapanahop ponogi diti magundonok o maninduo teko buli dayta tanga tuhun tongomuhok. Spot diho na po nga akon ko montok pamuhudan no tinan toy kapakasan nga papasag nogi do ginavo ingko potonong o mamantang nogi day suvay tuhun.
4: Tinju ini adalah merupakan salah satu sukan yang boleh mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan lebih baik dan lebih teratur, dan sudah semestinya ia akan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara seperti buli dan sebagainya.
0: Minabos Ida Tunizam Niti dari kenapa timpunan pihavanan mitumbuk profesional pihavanan BAM idhintun Sri Putatan. Kokomoy dai pihavanan nokomoy minabos ida tu Nizam do dizon iho do ponoko impon tabasi do popo intutun diti mitumbuk dai nazatan di hobi kinawas. Ini mabusan kini nga bagu iti tuho da abal pahabon kozo da pagun Sabah o wazan dahi tavan manakaday bogizan katambuhuzan diti taon tu membuhuy Sabah dupungay bu dupungo padam tu posikapon kozo da kapulintaan kapapanay diti kalalahan o skim papatantu tumaw pagkansak elektronik. Ika kaniti abal mantad Sabah VFM abal na po di nga nuhud di Donny Jom pinadahin dahil bawas kadazan di Andrew John Goninu. Salam Malaysia Madani, kopi pasyan.

Tumining pun di ko isok buhan kawahu dubong ay buhu dubong prem apat. Sabi abi kadai pengendepuan ika kadazan tegazo kota kinapalu, awan na di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadazan tegazo kota kinapalu sebagai hang mengingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.